0: Awas Jalan Radio untuk Anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani tegur pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 Jam.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

0: Sawasa Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: Nok yud rong wang weng hai nghiệp.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Bagaimana keberu ngepok jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai hari di pemana oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Werung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu maring bekau banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya werung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagian makan ya. Hok werung cop makan, patu cop buak. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni bos satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, patu jadi nyakit tai. Ha ni memang ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan nak telan katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa? Mama ni dia masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia ke kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nia sat peruk tu. Ha hok nia sat peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan maring, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau gi bakar hangi mo kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Sebab tu saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow. Boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh dan mendangai banyak ni, makan lah hari. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Haa, begitu kita kena slow-slow sikit. Haa, tu. Yang ketiganya tu ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu pok semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry ke potek, ketong. Semua fry daging, lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain. Bawa semua majum-majum buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Ha, boleh kerja banyak ke tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kasih ya. Ngak kat pok, ngak tai gi habis. Haa, itulah. Lepas tu bawa time soal lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pok tu sakut kau sikit, tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, kau nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Da nghe ta rum nyok bezin da demo sebab bahaya sapat kamati. Ha, macam mana bagi pemondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taning tu napok napok banyak fak kita ni duk beli minyak dah. Ah takut minyak habis dah, takut minyak mahal kena pakai lagi duk beli minyak. Hidup pun negara lain gitu dalam motor apa. Bomo mari nak pesan fak kita sikit dah. Ah minyak lain tak ada masalah dah. Minyak hak bomo nak fak kita hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni ya nampak ya, jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi sungguhnya tu ia jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh. Jadi berasak nak jadi tak renak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu, ia boleh tubik. Nah, tubik jadi esak, jadi kek, jadi dahai tubik lagi. Begitu ia bahaya. Kalau kita tidak taruh dalam motor lagi lain, ia bukan untuk taruh minyak tu. Nah, kalau bukan awak saya taruh minyak tu, ya boleh lah itu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu, kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru dia tak rasa itu baik. Dia rasa juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko, itu kan siap. Hak tu dia rasa itu baik halu dah. Hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah, tak ada masalah lagi. Sebab dia boleh rasa itu baik tu, itu baik dalam udara luar. Tak ada masalah. Ya rabai boleh lah. Tapi kalau dalam rumah tu, dia dekat dalam rumah tu. Boleh dekat dalam rumah tu lah. Jadi bahayanya tu. Bahaya macam mana? Satu. Dia jadi gas. Menatang no ni jadi gas. Boleh jadi gas. Dia dekat dalam rumah tu dah. Dia kena pipak bom halu dah. Tu bahaya nombor satu. Boom, boleh ke bau, boleh ke berapi? Dah, berarti habis rumah. Naya habis lah rumah, habis lah rumah sutir tu. Begitu dengan taruh dalam rumah. Lepas tu, orang rasa taruh dalam motor eko, motor eko lang, motor eko surprise. Kan? Budak mari tengok penamu, ni belum pakai. Siap. Lepas tu, orang dalam berbadai. Dah, orang bahaya dengan kesihatan berbadainya tu. Yang menantai ni, boleh berkat, banyak-banyak tu kita serak masuk tu, juga boleh jadi kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serok banyak lagi tu, ia buat otak kita penuh sampai kejeng, sampai kecak. Dah, sampai jadi sawah, jadi cak. Tu sampai ke mati lagi, ubah apa yang sampai ke mati lagi tu. Kena ingat lah, kena taruh-taruh tu. Lepas tu, laginya tu, ia dilukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, ia luka kelepong, sampai ke jadi, buka kelepong, pahak lelah tu jadi nyakit lelah. Bagi tu, biar ada jadi nyakit lelah, dangit, taruh minyak pesing dalam rumah. Kena tak luar. Atau kena buh lepkah, biar molek. Atau tak luar rumah. Dan ni tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada

tu Allah ada ke tu Allah dange taruh minyak mesin dalam rumah ha letak luar cakap tu cari pak koci pak taruh mole letak luar saja jelas noh tapi hak takut sekali tu dia minyak mesin ni kalau kita serap lama-lama ha dia buat menjadi penyakit darah buat begitu jadi penyakit pucat buat begitu jadi penyakit mering darah patu banyak orang jadi mering darah tu ada sakup dengan minyak mesin hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung mohon ada budak leluh atau ada orang mengandung dalam umur dange taruh atau sipai minyak mesin dalam umur ha, itulah kena wakak atik kena wakak warap minyak ha, ini nombor-nombor saya beritahu semua.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Kalau tak mau jadi nyakit, tai, sumpah-sumpah dan nyalakan video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lah ni tu masuk musim buah dah. Perita banyak kita nak buka ya lah Laning. Nak tak buka hidup nebah, hidup wak buah dah Laning. Lepas tu banyak perita ni dah sakit urat lah syurni ni. Perita dah sakit urat syurni lah. Menyakit tai dalam orang muda, dalam orang tua pun mula banyak juga lah. Sebab apa? Sebab kita makan ubat sakit urat. Sebab ubat sakit urat kalau kita nak makan tu atau yakai puak tu. Ya buat boleh jadi nyakit tai juga. Ha, kalau kita makan banyak-banyak. Gopo tu ubat yakai pu, ubat sakit urat kalau kita nak makan tu dah. Ada gopo tu ke banyak kan banyak ni. Contoh, Decofinet. Ni, Decofinet ni. Butai cak kuning kuning cak kuning helu-helu tu. Ha, hak ni. Kalau kita nak makan banyak kali hak ni. So lagi nya gopo? Bufain. Ha, bufain, ibuprofen. Kalau butai cak merah muda, cak merah. Lepas tu, soal lagi tu, dia panggil naproxen. Naproxen ni banyak cak sikit, tapi banyak lah. Jadi, macam ni. Buat tiga perkara ni, buat kita nak makan. Lepas tu, soal lagi tu, pasal ubat cuk. Ubat cuk ni ke apa? Buat tiga perkara ni, bos, jabim makan sekaligus. Ha, hak tu kah? Ya, hingga sakit sungguh. Tapi kah? Tai pergi juga nyakit tai atau rup tai seram dah. Rup tai seram. Hak kena giduk fok tai, kena giduk basuh tai tu dah. Banyak-banyak kan nama satunya tu. Gapa nyakit kecil manis. Yang hak banyak lagi sebab ni, sebab ubat ni. Sebab kita makan ubat sakit urat ni. Tu kena ingat lah makan ubat sakit urat tu. Kalau sakit urat, makan sari dua kayak gini sakit. Gubah ke gini. Kau tu kau ni sikit-sikit tu, rasa sakit sikit-sikit. Makan oleh sari dua, hak tu tak ada masalah. Tapi hak ada masalah gapa? Duk makan ahri tu. Makan ahri seminggu, makan ahri sebulan, makan ahri. Hak tu nak hak buat ini tai kita punah tu. Begitulah. Apabila kita sakit urat, dengar lama. Duk makan ubat dah sehari dua, tak ikat hingga. Dangin beli ubat makan sendiri. Mari cari bomo. Di hospital tak apa, di klinik pun tak apa. Dangin beli ubat makan sendiri. Sebab apa? Kalau kita makan banyak, setagi boleh fok tai. Lepas tu tak boleh makan sekali dua, bertiga kali ni. Dah. Kalau makan, makan sosok. Kalau makan hak ni, dangin makan hak ni. Dah, jangan makan. Makan soso. Pilih makan soso. Tapi kalau ubat cuk, you kalau mok semua ni makan sekaligus. Ha, hingga sakit sungguh. Tapi kah, tai pun selerok kot tai pun. Kalau bet ni tak banyak kelimaan kah, boleh fok tai lah. Ha, tu ini bomo nak pesan-pesan atau fok kita semua tu dah. Ha, duk sakit urat dah. Duk sakit urat, duk naik bukit. Wasok, tak sedap rasa. Weh, duk sakit kau nu sakit kau ni. Baru makan ubat sakit urat semua, duk makan jakai pok semua tu. Kena mari cari bomo di hospital atau di klinik. Dange beli ubat makan sendiri. Kalau kita makan semua tu, nunggu jadi kita jadi nyakit tai, kita kena fok tai dari akhir sekali tu dah. Nyanyolah kalau kena fok tai tu, habis duit, habis masa, habis semua kena dawak tu dah. Ah, dah. Ini bomo nak saya ni lah.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sawasa Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawat Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Kajala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلمين مسلمات mukminin mukminat adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucap terima kasih syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah bagi peluang kepada kita kita sehat, kita dapat bergerak dan kita dapat boleh mengerjakan amal ibadat, amal soleh, amal baik. Dengan sebab amal soleh dan amal baik inilah ibu bapa sebagai bekal kita, sebagai persediaan kita, persediaan kita, persiapan kita untuk kita hidup di alam akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah sungguh kita berbekal, banyakkan bekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut olehmu kepada Allah, wahai mereka-mereka yang mempunyai pikiran baik. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada kali ini, aku nak baca kitab Bidayatul Hidayah. Dalam tajuk adat-adat melaksanakan ketaatan. Jadi cara-cara kita nak taat dengan Tuhan, tak kira lah kita nak semayang ke baik dan kita nak baca Quran ke baik, semua ketaatan yang kita nak buat tu semua ada adab dan ada cara ni. Kalau kita boleh tahu adab dan cara dalam kita menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, lebih lagi sempurnanya, lebih lagi comelnya, lebih lagi baiknya amal ibadah yang kita buat. Macam yang kita nak belajar ini, iaitu adab-adab mengerja ke semayang. Kita terus semayang je hari-hari je dan tak ada siapa dia butuh je, tapi segiornya kita kena tahu juga cara-cara dia, adat-adat dia, supaya apa? Supaya semayang kita itu lebih lagi sempurna, supaya semayang kita itu lebih lagi baik, supaya semayang kita itu lebih lagi jauhi dan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak kita nak belajar pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Muallif rahimahullahu taala,
selesai bersuci. Ha, bila kita sudah suci siap dah. Nah, suci saat ni daripada najis pada badan dan pakaian dan tempatmu, tempat semaya kita. Kita cuci siap dah. Dan daripada najis

Kita mesti ada. Air wudu mesti ada. Suci daripada hadas. Dia setelah engkau menutupkan aurat, nah dari nutup sampai ke pusat bagi orang laki-laki, aurat kita tutup bina. Hak laki-laki kita tutup dari nutup sampai ke pusat. Dan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan bagi perempuan siaplah. Jangan pakai cuci siaplah untuk kita nak sembahyang. Maka hendaklah engkau mengadap kiblat dalam keadaan berdiri. Patut kita hadap kiblat. Kita hadap kiblat ni keadaan kita duduklah mana? Iaitu kita duduk diri. Nah, dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Wengeh sikit lah. Kita berdiri hadap kiblat tu, kaki kita dua belah tu sini, nak wengeh sikit. Nah, jangan duduk rapat, nak wengeh supaya kita buat biasa ni lah. Nah, merenggangkan sedikit di antara dua kaki dan berdirilah dengan tegak. Kita diri semaya itu kita berdiri, kita tegak, kita tetap. Nak buat lembek-lembek ke alih. Itu dia. Diri-diri tegak. Nah, kita tegak di diri kita tu. Nah, kemudian baca olehmu. Sebelum daripada kita nak semaya, kita diri tu baca apa? Surah An-Nas sampai akhir. Ini kita nak buat tak ni? Kita rasa kata jaga, kita nak buat ni. Nah, lalu tu kita mula. Mula semaya. Nah, kita mula bila kita semaya, kita baca selalu. Nak diri semaya tu, baca surah An-Nas

dengan jin hati wan nas. Tengok akhir. Buat apa tu? Digantak supaya kita baca surah An-Nas tu belum pada kita nak semayan. Nah, engkau baca surah tersebut dengan niat untuk membentangi dirimu daripada godok SHT yang terkutuk. Oh, ni. Kita baca surah An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas. Bui kita niat dari hati kita kata kita nak membentangi, nak lawan, nak ui jauh daripada tipu daya setan. Ah, boleh. Karena bila kita semayang itu sakni, setan itu dia tuju selalu. Napa kita semayang dia selalu? Dia nak tipu kita, dia nak bodoh kita, supaya nabi hati kita tu terlalai, nabi hati kita terpesong daripada mengingati Allah. Lalu tu kita bacalah surah An-Nas. Nah, kemudian kapannya hadirkan hatimu dengan kesungguhan, dengan kosongkan jiwamu daripada waswas. Lepas pada itu, kita ui hati kita tu ui kosong, jangan ui ada waswas. Pehada waswas dah. Waswas ni waswa. Wah tak lagi ni. Dia waswas. Aku baca tak lagi ni. Ada waswas. Kita kosongkan hati kita daripada waswas. Dan kosongkan jiwamu daripada waswas. Dan hendaklah engkau fikirkan. Ini belum ada nak semayang. Bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu. Dan akan bermunajat dengannya. Waktu kita fikir dalam hati kata kita tu saling sedar-sedar diri di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, dan kita nak munajat dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat malah tu lah ibu bapa, barulah semaya kita yang mangi khusyuk. Dia mali dengan sifat khusyuk. Dia mali dengan sifat bodoh. Bahasa rendah diri. Tawaduk. Dan bahasa kita rusak ini. Nah, hamba. Kita jadi hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cakap. Nah, maka adalah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai. Solat pula balik buat kita dia tambah lagi. Wi kita berasa malu dalam hati kita. Kita ni malu pula. Kalaulah hati kita duk semayang tapi hati kita duk lalai. Tak ingat, terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wi berasa malu. Ini dia panggil adab sebelum daripada kita nak tunai semayil. Comel. Kita pun tak semayil, pun jaga, kita nak buat. Ini kita ngaji dong, kita belajar dong, insyaAllah kita boleh buat apa. Tak masuk semayil lagi ni. Nah, maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya, kepada Allah, dengan hati yang lalai dan dada yang penuh berserabut dengan waswas dunia. Kita tak sewi ada dalam hati kita tu sakni urusan dunia.
dia ni piye, wah piye. Ah, we berasa malu. Kalaulah di dalam hati kita ada was-was dunia. Dunia. Lain lagi, bisikan syahwat dan hawa nafsu. Ah, takut-takut ada syahwat menghidup bisik. Takut-takut hawa nafsu menghidup bisik di telinga kita. Ini kita bebas malu. Nah, bila kita semayin, bila kita menajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau benda-benda ini masuk dalam hati kita. Ini benda-benda segamuk dunia ni masuk dalam hati kita, kita bebas malu. Nah, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala rahsiamu. Ini belum nak semayal lagi nak layak ni. Belum kita nak akad takbir lagi. Kalau gitu bukan mudah. Semayal ni bukan mudah. Nak we kena dengan tata tertib dia. Nak we kena dengan adab-adab cara-cara dia. Bukannya mudah. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala rahsia. Lepas tu ingat dalam hati kita, kata semua segala beli hati kita, rahsia-rahsia hati kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Allah tahu kita nak gerak ke mana, Tuhan tahu. Awak hidup situ. Nah, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala rahsiamu dan melihat ke dalam hatimu. Awak tahu, kata Tuhan tu tengok hati kita. Tuhan tahu dalam hati kita. Tengok perasaan kita. Nah, azab kita, gerak geri kita, Allah tahu. Itu dia. Nah, Allah tahu. Nah, apa yang ada nah di dalam hati kita. Nah, wallahu a'lamu ma fi sudur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu bagai yang ada di dalam dada kita, dalam hati kita. Itu dia. Inna Allah alimun bizaatis sudur. Ya. Inna Allah alimun bizaatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala alimun, sangat mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Baik. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala rahsiamu dan melihat ke dalam hatimu, dan ia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk. Dan ia Allah hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk. Tuhan nak terima semaya kita ni, no, semaya yang khusyuk. وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Jadi Tuhan nak terima semaya kita ni, ibu bapa, iaitu semaya mereka-mereka yang khusyuk hati dia. Nah, dan penuh rendah diri. Semaya yang Tuhan nak terima ni juga semaya orang yang merendahkan diri. Agar bagi tawadhu dan khusyuk dan khudu' di dalam semaya. Maka sembahlah Tuhanmu seakan engkau melihatnya. Lepas tu, kita sembah Tuhan, kita semaya itu tadi, seolah-olah kita duk tengok Tuhan. Nah, budullah ka'anna
illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kita semua Tuhan itu sekali. Seolah-olah kata kita nak nampak Tuhan. Nak tengok Tuhan. Dan sekiranya kita tak nampak Tuhan, Tuhan tengok kita. Ha, itu dia. Nah. Dan jikalau engkau belum mampu berbuat demikian. Nah, kalau kita rasa kata kita ni tak buat, tak mampu lagi, tak nak buat sebab tu. Sebab ada koyak sana. Nah, maka tanamlah di dalam hatimu bahawa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. Kalau masa tak boleh nak buat, hak kita dah sebut tadi. Ambil daripada awal sampai akhir tadi, kita masa kita nak buat kita ni. Maka kita tanikanlah di dalam hati kita bahawa sebenarnya Tuhanmu melihat segala perbuatanmu. We ingat dalam hati kita, we tanya dalam hati kita, kata apa segala perbuatan kita ni, nah Tuhan, nah duk melihat. Tuhan duk hati-hati, Tuhan duk tengok. Bila kita berasa malah tu, barulah lahirnya dah sifat khusyuk dalam semaya kita, sifat khotuk dalam semaya kita. Haa, itu dia. Nah, apabila hatimu masih tidak mahu hati lagi, misalnya hati kita tak mari lagi, rasa eh malah tu tu, eh rasa tak mari lagi. Nah, apabila hatimu masih tidak mahu hadir dan anggotamu tidak tenih, puasa tak tenih lagi, anggota pun tak tenih, hati pun tak hadir mulai lagi, maka ini adalah daripada sebab kurangnya ma'rifahmu. Cik kata kita tu saat ini kurang ma'rifah kita, iman kita tu sana, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala tu kurang. Cen. Oh, gitu. Jadi kita kata ini apa hati kita nak pecah tak leh lagi dengan dunia ni. Dia ada terikat lagi. Dia ada berkait lagi kita dengan dunia ni. Nak buat tak leh ni. Ah, cen kata ma'rifah kita dengan Tuhan tu sekali dah masih kurang lagi. Ini dia. Dah, maka ini adalah daripada sebab kurangnya ma'rifahmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Tu tanda kata kita tu kurang lagi, ibu bapa. Ma'rifah kita, yakin kita, begini kita terhadap Allah Subhanahu wa taala masih kurang. Cuba engkau bayangkan jika ada orang yang soleh dari keluargamu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk. Sebab kita perhatikan ke orang-orang ni orang soleh, orang baik, tengok kita semanyi. Nah, kita bila orang itu perhati kita, tengok kita dan kita semanyi. Nah, ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk. Kita boleh tengok tu hati kita wasa khusyuk. Nah, menjadi khusyuk kepadanya dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Kalau ada orang yang terjepit tengok kita bahaya itu, ini misal. Misal kata kalau ada orang soleh dia tengok kita semaya, nah, hati kita pun kita wasa khusyuk dan anggota kita pun tenang.
Oleh itu, kembalilah engkau menasehati dirimu dan katakan pada nyomu. Lepas tu, kita kata pada diri kita. Kita nasihat diri kita. Kita katakan, wahai nafsuku. Kalulah semaya kita bersangat tak tenang. Semaya kita tak ada segabu urusan dunia lagi. Kita katakan, wahai nafsuku. Tidak engkau merasa malu kepada Allah Ta'ala Tuhanmu yang menciptakanmu. Hei diriku, mu tak malu ke Tuhan untuk jadikan kamu ni? Kita kata gitu. Mu tak malu ke Tuhan buatkan kamu ni? Bitapa engkau boleh malu di hadapan manusia? Dapai manusia boleh malu. Tapi depan Allah galau tak boleh malu. Jom me kalau semak kita semaya ni, we ado kuasa Allah ni. Kita kata kepada diri kita, hei diriku, wakpo depan orang mu boleh malu. Sedekah depan Allah mu nak malu tak boleh. Ini dia. Bidapa engkau boleh malu di hadapan manusia? Dapai manusia boleh malu? Manusia ni yang lemah ini. Dapai manusia yang lemah ini boleh malu? Dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Tuhan. Manusia tu salah satu daripada hamba Tuhan itu. Itu dia. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, bila manusia ini tak tengok sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan engkau dan anggotamu menjadi tenang. Bila manusia sembahyang datang manusia, mumpai tenang sembahyang. Sedangkan manusia ini hamba Tuhan juga. Ini kita kata kepada diri kita. Supaya apa? Supaya nak bui khusyuk masuk dalam diri kita. Dapai manusia kita boleh malu. Dapai manusia kita boleh tenang. Anggota kita tak ada gelap. Tapi bagaimana dihadapi Allah kita ribuan. Ini kita kata kepada pada diri kita. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, bila manusia ini nak tengok sembahyangmu, engkau lebih khusyuk, mu lebih khusyuk, dan anggotamu menjadi tenang, dan sembahyangmu menjadi elok, dan sembahyangmu menjadi elok di hadapanmu. Gano nak main manusia bila manusia tengok boleh buat yang dimulai semayamu. Sedangkan ia tidak memiliki apa-apa pun. Manusia tu tak ada lewat gapo-gapo. Tak ada milik gapo-gapo. Itu dia. Sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi apa-apa kemudaratan ataupun kemanfaatan kepada aku. Manusia tak boleh wikah boleh. Kemudian, bitapa engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala. Ini makna. Wapa kita tak malu Tuhan? Demi malu kepada manusia. Orang nak hakikat makrifah kita dengan Tuhan semua. Ni, nak buat lama ni. Kita nak hidup di sampai situ. Nak buat sampai kata, manusia tak boleh berikan pun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan kita yang mengetahui segala manusia
Tuhan tahu habis rusia-rusia kita. Dan bila pun engkau tidak merasa takut kepada kebesaran-Nya, galuh boleh kita tak takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini dia. Nah, apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu? Ha, gana malam tu boleh kita tak pandai langsung kepada Tuhan? Oh, berat kita. Ha, itu dia. Daripada salah seorang hamba-Nya. Jadi kalau kita tak malu kepada manusia, kita tak malu Tuhan, berat kita. Kita ni dengan manusia kita boleh malu, tetapi dengan Allah kita tak malu. Mari pakat tanya hati kita. Nah, jadi kalau kita mengaji hak dulu tadi, bila kebesaran dunia itu sampai masuk dalam hati kita, dia kata makrifah kita dengan Tuhan ini. Itu dia makrifah kita dengan Tuhan itu. Karena kalau kita pandai hukum, pandai hak dunia, pandai hak manusia, nah ini dia. Nah, maka kita perlu sekolah. Dan sedaya upaya di hati kita itu saja benar-benar makrifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hamba-Nya? Maka alangkah besarnya kezolimanmu dan alangkah bersangat terjahilmu. Kalau kita berasa balas itu, kita ni sangat zolim dan kita ni sangat jahil. Kalau kita misalnya malu kepada manusia lebih daripada kita malu kepada Allah. Oh, kita ni orang yang bersangat terjahil kalau kita di situ. Itu dia. Dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Kalau itu dari diri kita, kalau kita tak berasa malu kepada manusia, kalau kita tak berasa takut kepada manusia, kalau kita tak berasa besar manusia, itu adalah permusuhan yang besar atas diri kita. Kita kena musuh itu. Musuh perasaan itu. Musuh nafsu kita itu. Wih kita itu saat ini benih dengan perasaan hak kita malu kepada manusia. Kita tahu itu, kita buka ambil perasaan malu kita tu sendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ambil perasaan kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil keagungan, perasaan keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tu sendiri jadi orang yang sebenar-benarnya khusyuk di dalam semangat. Ini payung. Kalau kita tengok ini payung, payung. Bukan mudah. Bukan mudah dah. Ini dia. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Patut kita kena periksa hati kita. Kalau rasa kita tak rasa malu kepada manusia lagi, kalau rasa kita ada rasa kasih kepada dunia lagi, kita kena ubah hati kita. Kita kena ubah. Rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Pasal sana lah. Nampuai tubik. Nah, rasa kasih kepada dunia, rasa sayang kepada harta, rasa malu kepada manusia, kena buai tubik. Rawatlah dengan cara yang seperti ini.
barangkali pada suatu masa nanti ia akan kosong juga. Bila kita pakak-pakak ubah, pakak-pakak jago hati kita, wibahai wijomi, insya Allah kita akan sabar tepat kita kosong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya engkau tidak memperbolehi apa-apa di dalam semayamu kecuali sekadar mana engkau kosong padanya. Jadi semayam kita nak dapat ke sana, duduk di kosong kita. Misalnya semayam kita tak ada kosong langsung saja, semayam kita tidak ada. Ulang kemudian banding supaya daun kayu dimakai oleh ulang. Kita tanding sikit, nak dijual sikit. Tapi sikit kita tu makin dipulang habis. Atau kalau laku ke sikit kita tu, atau ulang dia bisa kata, kalau semaya kita tidak ada kosong. Jadi Tuhan yang nilai semaya kita ni duduk di sejauh mana kita kosong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah semaya kita tu sana dinilai, dikira, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Nah, adapun semaya yang dikerjakan dalam keadaan lalai, ini namanya semaya yang lalai. Semaya kita tapi lalai semua. Itu dia. Jangan lupa, maka sebenarnya semaya itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakan dulu. Kalau kita tersemayang, tidak ada lalai lagi, kalau itu kita nampaklah malu. Perlu kita istighfar kepada Tuhan yang banyak-banyak. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hajjul qayyum wa atubu ilaih. Sampai itu, buat lepas kita semayang itu, kita istighfar. Waktu itu, takut-takut semayang kita itu saat ini dimakai oleh ulat-ulat lalai nanti. Sampai itu kita tengok, waktu pada morning kau sudah semayang dia istighfar. Ini, supaya apa? Supaya kita takut semayang kita dimakai oleh ulat tadi. Ulat lalai, ulat berasa terlupa, itulah berhajat kepada istighfar. Itu dia. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dia. Nah, ada musmaya yang dikerjakan dalam keadaan lalai, jangan lupa, maka sebenarnya semaya itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakannya. Apabila hatimu telah hadir, ini kalau hati kita kemari khusyuk dalam semaya itu, tak ingat dah mulai. Ingat semata-mata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota kita bertetap. Nah, maka jangan engkau lupa membaca iqamah walaupun jikalau engkau hanya semaya sendiri. Mulai-mulainya kita nak semaya sore itu, iqamah kita komak juga. Ini dia. Apa itu? Supaya menjaga kita. Kata, nak

kita masuk jari. Jari orang yang nak buat kesedih jari. Waktu ada waktu. Kalau itu kita ngaji jari ini, segiyonya, walaupun kita resmaya sebagai pun, kita dikomah dan lebih baik. Itu dia. Nah, ini dia. Apabila hatimu telah hadir, maka jangan engkau lupa membaca iqamah, walaupun jikalau engkau hanya semayang sendirian. Dan apabila engkau semayang berjemaah, maka hendaklah engkau azan, kemudian diikuti dengan iqamah. Kalau nak semayang jemaah ni, boleh-boleh dia mula ber sikit tu. Ber, lepas azan tu, iqamah. Itu dia. Nah, dan engkau berniat, maka kata olehmu di dalam hatimu, dah usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin ada'an lillahi ta'ala. Itu supaya langsung usalli tu. Dia mengatakan, nak usalli supaya nabi hati kita usalli hati dalam semangat. Ini dia. Cuma sampai itu, kita kata apa dah? Kalau tak kata usah ni, tak boleh kan? Tak ada buah, tapi namanya tak ada dan cara dia untuk mengawih hati-hati semuanya. Ini dia. Nah, ada nabi hati-hati semuanya yang tadi? Mula-mula kita kata lah, usah ni fardhu zuhri, usah ni fardhu asri. Ini dia. Dah artinya sengaja aku menunaikan sembahyang fardu subuh dan barokah kerana Allah Taala. Dan adalah niat ini hadir di hatimu ketika engkau takbir, dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau selesai daripada lapan takbir. Adanyalah. Terdia. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu, sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarinya terhurai. Dan janganlah akan memberatkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu atau memisahkannya. Dan angkatlah kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli bahagian bawah daripada kedua telingamu. Supaya kita dah semayang, tak terkebir. Ini yang membaca dalam kitab dah. Dan hujung-hujung jarimu membetuli bahagian atas daripada kedua telingamu. Itu dia. Dan akan betul, dan akan betulkan kedua tanganmu dengan kedua bahumu. Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, maka barulah engkau bertakbir, kemudian lalu engkau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan, dan jangan engkau tekan kedua tanganmu ketika engkau mengangkatkannya dan menurunkannya. Jangan jadi itu sangatlah. Nah, dan jangan pula engkau tekan kedua tanganmu ke belakang, dan jangan pula engkau tolakkan dia ke sebelah kanan atau kiri. Dan apabila engkau telah turunkan kedua tanganmu ke bawah, maka adalah engkau mengangkatnya semula untuk meletakkan di bawah dadamu. Nah, itu dia. Nah, dan hormatilah tanganmu yang kanan dan meletakkannya di atas tangan yang kiri, dan buka jari-jarimu yang kanan dengan engkau meletakkannya. Nah, dengan engkau meletakkannya, membujuri hasta tanganmu yang kiri dan pegangkan tanganmu yang kanan itu ke perlengangan tangan kiri, dan baca olehmu selepas takbir itu akan doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi kubratan wa asila. Jadi nak naik nak wayah kata doa iftitah ni, kadang-kadang kita tak boleh nak baca lah. Dok berarti jangan dia nak baca doa iftitah.
bahkan sudah. Tak kira kata semaya kita nak umi Tuhan terima. Jadi nak ayat kata nanti ini kalau kita semaya, semaya mana paling cepat sekali kita nak. Atau kita nak semaya adalah sekali, itulah kita tuju. Kalau nak semaya terima, cari terima yang semaya baca lah. Baca cepat. Banyak sudah. Pilih waktu. Atau kita. Kalau itu, dah. Kita buatlah apa saja. Dah. Dalam semaya kita tu sekali. Kerana kita nak balas ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Buat tak sok kacau ni. Kerja-kerja tu. Ni kita gaduh nak semaya sudah, nak kepada kerja kita. Nak kepada habuwe kita dunia ni. Sudah di bidang-bidang. Lalu tu kita bacalah. Lepas daripada takbir, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajhtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh hanifan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

perasaan terlalu berhajat kepada Allah, faqah, terlalu berharap, terlalu bergantung, terjemuh mudah, terparuk, terparuk, terdesak. Datangnya perasaan terdesak ataupun terlalu bergantung dengan Allah, perasaan ini ketika dia datang, ia ialah hari-hari raya bagi orang muridin. Hari raya adalah hari kegembiraan. Maka bagi seorang murid, orang yang nak cari Allah, di antara waktu yang paling menggembirakan bagi dia adalah perasaan berhajat kepada Allah. Kerana orang-orang khawas, orang-orang yang istimewa di sisi Tuhan, kegembiraan dia adalah Allah. Maka apabila hati dia terlalu berhajat, ikutlah apa saja yang menyebabkan dia rasa dia terlalu perlu kepada Allah, maka perasaan itu merupakan satu perayaan, satu benda yang menggembirakan bagi dia. Dan di antara benda yang menyedihkan murid adalah Allah Ta'ala buat hati dia berhajat kepada selain Allah. Hati ingin kepada selain daripada Allah. Terlintas di hati nurani dia keinginan selain daripada Allah. Maka bagi seorang murid, benda ini menyedihkan dia. Yang menggembira dia adalah perasaan berhajat menyerahkan diri kepada Allah. Antara benda-benda yang menggembirakan bagi orang muridin. Dalam kitab ni dia sebut macam-macam martabat manusia. Kelah-kelah. Ada orang tinggi, ada orang rendah. Tetapi orang muridin ni orang hebat lah ni. Orang nak Allah Ta'ala. Tak semua orang boleh nak Allah Ta'ala. Ada orang dalam hidup dia tak si Allah, tak perlu kepada Allah, kerana dia rasa dia kuat, kerana dia rasa dia tak perlu dibantu. Saya kuat, saya gini. Maka orang yang merasa kuat, hubungnya dia dengan Tuhan jauh. Manakala orang yang sentiasa berhajat, maka orang ni sentiasa berhubung dengan Tuhan. Maka orang ni orang dekat dengan Tuhan. Maka di antara cara dekat dengan Tuhan adalah perasaan berhajat kepada Allah. Bukan perasaan tu kita nak Tuhan, tetapi dengan perasaan ni menyebabkan Allah melihat kita. Berkata Abu Ishaq Al-Harawi, seorang wali Tuhan, sesiapa man arada an yablugha syaraf, kulla syaraf, sesiapa yang ingin mencapai kepada kemuliaan, kesudahan kepada kemuliaan, maka hendaklah ia memilih 7 perkara daripada 7 perkara. Siapa dia nak kemuliaan, maka pilihlah 7 benda daripada 7 benda. Sesungguhnya fa inna salihina ikhtaruha. Orang-orang soleh dulu memilih benda-benda itu, 7 perkara itu. Hatta balagu sinama khairi,
sehingga mereka mencapai kepada ketinggian segala kebaikan. Mereka apa dia? Mereka pilih 7 perkara daripada 7 perkara. Mereka memilih kefakiran daripada kekayaan. Fakir sini yakni hati yang sangat berhajat ke Tuhan. Sekalipun dia memiliki semua harta dunia, tetapi dalam hati dia masih berhajat kepada Allah. Kaya sini kaya, ada orang miskin tapi dia rasa dia kaya daripada Allah. Maksud fakir sini fakir kepada Allah. Bukan miskin, tak ada pitih, tak ada rumah. Kemiskinan bukan kemuliaan. Kemiskinan bukan matlamat. Hok yang dimatlamat ke kefakiran kepada Allah. Antumul fuqara inallah. Kedua, dia memilih lapar daripada kenyang. Lapar daripada kenyang. Lapar daripada Allah. Tak cukup semacam. Lapar semacam. Kalau sebut Allah tak lapar semacam. Ada orang sebut Allah kenyang eh. Buat kenyang. Ada orang sebut nama Tuhan, sentiasa tak genap, sentiasa tak cukup nak sebut. Habis sebah dia sebut. Dia memilih rendah daripada tinggi. Hidup dalam kerendahan, tawaduk daripada duduk di dalam ketinggian. Sekalipun orang angkat dia setinggi-tinggi tempat, tapi dia rasa dia serendah-rendah tempat. Kita dolah orang tak akak rasa rendah, memang rendah dah kita lah. Wazul, dan dia memilih kehinaan di dalam kemuliaan. Orang angkat dia semulia-mulia pun tak rasa hina tu. Bukan kata hina pergi makan siapa tu orang gila, bukan wali. Hina ni merasa diri tidak ada makna apa-apa pun. Berbanding dengan Tuhan dan sesiapa pun. Kita sama-sama debu. Kita sama-sama kosong. Tak ada kelebihan. Kalau di sisi Tuhan tu memang hina tu. Di sisi makhluk pun kenapa dia kita tu. Beza kenapa dia awak dengan saya tu. Lepas tu lebih awak pandai ke apa dia tu. Hak tu. Kalau kita dua kosong. Awak kosong, saya kosong. Lepas tu. Satu, dua, tiga tu tambah awak tu. Hak tu. Kita kosong, kosong, kosong. Memilih tawaduk daripada kesombongan. Sombong. Merasa tawaduk. Tawaduk ni hati. Bukan kata jalan tunduk. Ada orang jalan tunduk tetapi hati sombong. Hati iblis. Tua tunduk tapi dalam hati suka melawan. Iblis. Memilih kesedihan daripada kegembiraan. Dan memilih kematian daripada hidup. Orang yang memilih 7 perkara ini pasti dia akan dimuliakan. Kita kalau hidup dengan mati, pilih hidup eh. Boleh makan nasi, boleh derak, boleh ke apa. Mati saja. Begitu juga gembira dengan sedih, kita akan pilih kegembiraan. Tidak salah memilih kegembiraan, tetapi biasa kegembiraan akan melupakan kita kepada Tuhan. Dan apabila sedih, biasanya kita akan mengingati Tuhan. Kerana di dalam kesedihan tidak ada habuan nafsu. Manakala di dalam kegembiraan penuh dengan hawa nafsu. Maka bagi orang arif billah supo berlaku, gembira sedih tak sekira. Bagi martabat orang masih dapat membezakan dua keadaan,
keadaan ini mengganggu saya dengan Tuhan, keadaan ini membantu saya dengan Tuhan, maka dia akan memilih yang terbaik lagi pada dua keadaan itu. Manakala orang yang dah serupa tulah, sedih ke gembira hamba dengan Tuhan semacam ha tu tak ada, bukan sipil ni, yang kena guna sipil lah ni. Maka dalam kitab ni sebut berlaku, kalau orang lagu ni cara dia lagu ni, kalau orang lagu ni cara dia lagu ni. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma la tajiduhu fis sawmi was salati al faqatu busutul mawahib in aradta wurudal mawahib alayka sahihil faqra wal faqata ladayka innamas sadaqatu lil fuqara'i. Kadang-kadang kamu akan mendapati kelebihan di dalam perasaan berhajat kepada Allah. Faqah ni perasaan sangat nak ke Tuhan, sangat perlu, sangat berhajat. Kadang-kadang mu akan dapat kelebihan di dalam perasaan itu. Benda-benda yang kamu tidak dapati di dalam puasa kamu dan sembahyang. Ketika sembahyang saya tak rasa perasaan ini. Pemberian ni tak mari kecuali ketika kita merasai kita sangat berhajat kepada Allah. Manakala ketika puasa, ketika sembahyang tak mari perasaan ni. Al-faqatu kerana perasaan terdesak itu adalah bustul mawahib. Busuk ni gini. Pemberian daripada segala pemberian. Anugerah pemberian anugerah. Jika kamu ingin supaya kamu diberi pemberian kepada kamu, maka benarkan kefakiran kamu dan terdesak kamu dengan Allah. Mu jangan buat-buat, mu kena biar berasa sungguh dalam hatimu sangat berhajat kepada Allah, sangat bergantung kepada Allah. Dia orang tak khabar suku pasal ni deh. Ahwa-ahwa perasaan ni orang yang sedar lagi. Dia orang tak sedar, tak sedar kecek lah. Selagi mana kita sedar, biar ada perasaan sangat berhajat kepada Allah. Yang ada perasaan kita tidak berhajat kepada Allah, rasa tak perlu. Rasa dengan kepintaran kita, dengan kehebatan kita. Sebenarnya pintar dengan hebat ni tak ada pun di kita, tetapi kita gila. Merasai ada benda yang tiada. Benda yang ada kita tak rasa ada pula, kita rasa tak ada pula. Tuhan yang benar-benar ada kita rasa tak ada. Kita hok tak ada gapo ni kita rasa ada pula. Maka tak betul lagi sifat pakai dan berhajat kamu. Kerana apa? Kerana ayat Quran kata innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah-sedekah pemberian-pemberian itu hanya akan diberi kepada tuk-tuk pakai sahaja. Kalau kita tidak pakai, tidak rasa diri berhajat kepada Allah, maka tak akan dapat pemberian sedekah daripada Allah. Orang syariat melihat ayat Quran ni tajuk zakat. Zakat, kena bayar zakat kepada pakir miskin. Orang-orang hakikat melihat pemberian Allah kepada tutup pakir. Tak jadi kau salah. Tafsir isyari ni tak ada masalah apa. Kerana puasa dan sembahyang itu amalan anggota. Manakala perasaan berhajat kepada Allah ini adalah makanan ruh. Ruh ada makanan dia. Maka
Pemberian di martabat ruh lebih hebat daripada pemberian di martabat anggota. Sama-sama dapat pemberian daripada Allah, ya. Tetapi apabila kita amalkan amalan ruh, maka pemberian ruh lebih hebat lagi. Kerana puasa dan sembahyang adalah makanan hati, dia kata. Ruh pula tempat musyahadah, hati tempat muraqabah. Perasaan fakoh ini makanan ruh, manakala sembahyang puasa makanan hati. Ruh tempat musyahadah, saling berpandangan dengan Allah. Tuhan duk tengok kita lama dah, kita duk tengok dia. Bila kita dapat lihat dia, dapat tengok dia, ketika amalan kita sampai di martabat ruh, pada masa tu Abdullah Abdullah kaanna katalah. Anta budallah. Anta budallah ka annaka taro fa illam takum tarahu. Bukan seolah-olah tengoklah tu. Deruh musyahadah. Tengok. Ketika martabat ni orang royak tak dengarlah. Dia ambo nampak, ambo nampak sudahlah. Martabat ruh. Mana kalau tidak sampai martabat ruh, tak boleh musyahadah lagi. Kita tengok lagi. Kalau martabat hati, sembahyang dan puasa ni martabat hati, maka muraqabah. Muraqabah duk berhati. Tak nampak lagi duk kita. Mengintai-intai baru. Nampak tak lagi. Pasal ni, kita-kita pun nampak. Oh, sudah. Martabat ruh. Martabat hati, baru duk kita-kita. Maka ada beza perasaan dan keadaan orang duk tengah hita dengan orang tengok ya. Duk hita-hita, duk teropong-teropong. Setengah wali berkata, sesungguhnya pemberian Allah dan al-fathur rabbani, pembuka ketuhanan itu, akan jatuh di halah di dalam hati yang kosong daripada berkait dengan orang. Selagi mana hati kita bergantung dengan selain daripada Allah, maka tidak dapat futuh dan pemberian. Maka sifat bergantung dengan Allah ni kosong lah hati kita sana. Panjanglah dia syarah. Sikit-sikit sudah lah. Tak ada nak amal. Payuh. Amalan kita bukan kata bak hati, bak anggota pun tak lepas lagi. Maya koksi, maya lipat, maya kubal. Itu memang pak martabat kita. Tahakkak bi awsafika yumidduka bi awsafihi. Tahakkak bi zullika yumidduka bi izzatihi. Tahakkak bi ajzika yumidduka bi kudratihi. Tahakkak bi da'fika yumidduka bi haunihi wa kuwatihi. Yakin, berhakikatlah dengan sifat-sifatmu. Yakni merasa sejati, rasa betul-betul sifatmu. Pasti kalau merasa lagu tu, Tuhan akan memberi kepada kamu sifat dia. Lo ni kita tak mengaku sifat kita. Bodoh, jahil, buta, tuli, tolu, lipat. Tak ngaku.
Tuhan nak uri aku mana sifat dia? Aku tak mengaku. Pastikan, tahqiq betul-betul. Bersejatimu, berhakikatmu dengan sifatmu. Baru Tuhan tunjuk sifat dia kamu. Yakin, tahqiqlah kamu dengan kehinaan dirimu. Pasti Tuhan akan memberi kepada kamu kemuliaannya. Muliamu tak ada, mulianya. Hukmunya, mungkin yakin muhino. Maka Tuhan akan zahirkan kemuliaan dia. Wali ni dia tak rasa dia paling hina. Maka Tuhan beri kepada dia kemuliaan. Kemuliaan apa dia? Kemuliaan Allah. Maka manusia memandang dia mulia. Tapi dia, dia tak yakin dia tu hina. Kita tak rasa kita mulia. Tuhan kata, dah merasa dah mulia. Aku iwak gapo kemuliaan. Dah merasa mulia. Alah, gila. Merasa mulia. Yakin dan tahqiqlah dengan kelemahan kamu. Pasti Allah akan memberi kamu akan kekuatannya. Jangan rasa kita ada kekuatan. Yakin dan sejatilah kamu akan kelemahan kamu. Maka Tuhan akan memberi kamu daya upaya dan kekuatannya. At-tahakkuk. Apa makna berkata at-tahakkuk? Hakikat dia. At-tahakkuk bil-wasfi huwa at-tahalli. Wat-tisafu bihi kalban wa qaliba. Yakni, menghiasi dan bersifat dengannya hati dan luaran. Hati dan luaran kita merasainya. Merasai sifat kita. Bodoh, pekok, kecek. Bagaimana kita ada kecek tapi kita sendiri rasa kita kecek? Bagaimana? Kita dengar suara tapi kita ada senyap. Bagaimana? Aku ni pekok, apa aku dengar? Kita dengar. Lama-lama ilahlah diri kita. Kita dengar mugalan. Apabila Tuhan kata aku bui pendengaran aku. Maksudnya. Boleh dengar benda pelik-pelik. Wali tu, dia tak guna diri dia. Tuhan berlaku-laku. Sebagaimana disebut di dalam mata Arba'in Imam Nawawi, alik belakang. Apabila orang dekat dengan Tuhan, Tuhan kata, kuntu sam'ahu. Aku jadi pendengar dia. Aku jadi tangan dia. Aku jadi kaki dia. Aku jadi mata dia. Kalau dia berdoa, mustajab lalu. Supaya aku kecek dia. Berarti orang ni sudah hilang diri dia dan sifat-sifat dia. Maka semua zahir di diri dia adalah sifat tu. Oh, patut dia jadi Tuhan. Bukan. Tuhan zahir ke sifat dia. Lah ni kita tak rasa diri kita. Sebab tu Tuhan tak zahir diri kita.

Katanya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ni nama, nama wali-wali dunia ni, Soho ni. Banyak lagi wali yang tak sebut nama lah. Oh, tapi hok deh, deh siapa dia tak tahu, deh tulis nama. Hok siapa dia jenulis tu bisa juga kali. Hok deh tak tak tak deh tulis hok deh nusuk tu ramai banyak mana dah. Hok deh tulis ni 2 3 orang ni. Eh. Bisa juga jenulis kali. Kita tahu kau ni wali. Eh. Katanya Sahal bin Abdullah At-Tustari kata lam yashum ra'ihatal yakin. Man tidak akan mencium bau keyakinan orang yang bergantung bersandar dengan selain daripada Allah. Mungkin cek yakin kau tak tengok mu. Kalau mu tinggal segala-galanya perkataan mu yakin, tapi mu masih bergantung dengan selain Allah, semua perbuatan dan putin dok ke kamu bukan yakin.

cerita tok wali tak sebaca lah. Eh, takut jadi kita asyik masyuk. Kata kita, padahal bukan kita. Cerita tok wali pengalaman peribadi. Nak kata keedah ni yang disebut oleh wali-wali sudah dipraktikakan dan sudah wujud hasil dia. Banyak cerita-cerita testimoni lah kita kata yang berjaya dengan keedah-keedah dia ni. Maka cerita ini hanyalah testimoni benda yang sudah diuji kaji. Kalau kita nak tahu, kita pergi buat sendiri, barulah kita tahu. Eh. Rubbama ruziko karamata man. Man ke min ke? Man dia. Sini min. Biasa ada tukar baris. Eh. Tak apa tukar baris hanya tukar tuher dengan makhluk sudah. Tukar baris, tak apa. Eh. Ada wali tu dia berdoa salah berlaku. Ada seorang nak mari ngaji dengan wali lah. Pergi jumpa dengan dia. Jumpa, dia pergi dalam majlis tu, dia tengok kawan tu mengajar salah baris baca, kok si kok dah. Eh. Kawan tu kata tak boleh pergi. Bukan wali lagu ni. Lari daripada majlis tu. Eh. Wali dia tahu dah kawan ni. Dia kata buat apa mu lari? Eh, kih aku baca salah rofok nasak jazai kau ke apa? Eh, Tuhan tak tanya rofok jazai nazai. Tuhan tanya mu jazai kau duduk dengan Tuhan. Tuhan tanya mu kasroh kau duduk hati mu dengan Tuhan. Waktu Tuhan tanya. Tapi bawa kasroh baris Tuhan tak tanya. Salah tu biasa. Jadi, eh. Man lam yaktakmulahu istiqamatu. Kadai-kadai, rubbama, barangkali diberi rezeki dengan keramat. Seorang itu diberi rezeki keramat dah. Siapa dia? Orang yang masih belum sempurna istiqamah dia. Hati dia belum tejak lagi dengan Tuhan, tetapi Tuhan widah istiqamah. Ha, ni orang takut. Ngaji tak bisa lah mana lagi. Tauhid tak remah lah mana lagi. Ilmu hakikat tak bisa lah mana. Tak paham makrifat tak kemah lagi. Dengan Tuhan hati tak kejar. Tiba-tiba keramat dah. Eh, maka kebimbangnya bahaya. Ada lagu ni? Ada. Tetapi benda ni bahaya. Berlaku, ya. Sebab tu kadang-kadang ada orang, Allah baru taubat ya, keramat dah. Hati dia tak jahil lagi, tak tahu tauhid, tak tahu pekoh, tak tahu. Ha, ini kita takut. Apabila diberi keramat sebelum daripada diberi istiqamah. Ha, ini kita bimbang. Sebab tu setengah wali berdoa kepada Tuhan. Supaya kalau nak diberi keramat lepas pada mati. Supaya tidak menjadi ujian kepada dia. Kalau dia mati, dia keramat, dia mari jumpa terbaik, kau pergi tolong orang kau. Lepas pada mati. Sebelum ada mati, hamba takut keramat ni merosok ke diri hamba. Ada orang gila nak keramat bukan nak Tuhan. Duduk pondok, duduk berama, habis amalan berama nak keramat. Eh, nak suruh orang suhu, nak suruh keramat boleh bomo, nak suruh apa dia. Ha, ni gila. Tapi orang nak Allah, ha, ni orang istiqamah bimbang kalau diberi hadiah awal. Tak ada buat kerja lagi. Ya Allah tu aku wih dah. Hadiah. Wai singgah. Takut saya malah pula. Dia nak wih hadiah hawa kata. Ha, apa kita kan? Biasa orang buat kerja dulu. Alah. Baru kita wih ngupuh dah. Ni tu hari. Wih ngupuh hawa. Ha, tak buat kerja buat kita. Goyang kaki ya. Esok tunggu tak mari. Esok tunggu tak mari jemuah. Apa-apa. Keramat dah kan? Bagaimana pergi lagi semayang jemuah? Sekalau merajin mari ngaji. Oh keramat dah kan? Dia akan pergi ke? Ha? Punuh boleh ngopoh hawa apa kata mari kakak ni. Eh. Hal tu dipanggil keramat hissi. Keramat ni ada karamah maknawi. Karamah hissi tak jadi gapo-gapo. Orang nak karamah maknawi yakni istiqamah dengan Tuhan. Eh, al istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah hati dengan Tuhan siapa mati duk pegang Tuhan tak berubah dia dengan agama Allah Taala dengan lain.
lebih hebat, lebih mulia, lebih benar, lebih hakikat berbanding dengan karamah. Kita lah ni tertipu dengan karamah hissi. Terbaik lah, tak ayah tu gini lah, kasyah lah. Tak ayah ni boleh hoyak cerita minggu depan berlaku ke apa. Benda lagu tu, karamah hissi. Orang boleh kecek benda akan datang. Kadang-kadang orang kapi ada, saya dengan iblis. Tapi dia kedudukan di sisi Tuhan dengan aku. Kita nak cari kehebatan tu kau nak cari Tuhan sebenarnya. Orang yang lupa asal dia, usul di dalam perjalanan dia. Man lam yahfaz, siapa dia yang tak jaga usul, hurimal usul, diharapkan usul kepada Allah. Kerana dia tak jaga asal niat dia perjalanan nak tuju Allah, maka dia terlupa. Maka memang tak jumpa, memang tak siapa. Supo kita, kita nak pergi kota baru, tulislah di kertas alamat nak pergi kota baru tu. Siapa tengah jalan ilai alamat tu, tidak kau kita pergi macam kau nak, gimana itu? Sudah pah macam, tak siapa kota baru. Tapi kalau alamat datang, usul tu kita pergi, asal perjalanan kita tu, ingat macam Allah. Gilah mana-mana pengalaman rohani kau, keramat kau, kapal tu tengok tu. Tak siapa lagi tu. Tak siapa, jalan semacam Nabi Muhammad tu tengok lagi tu. Weh dia tu, bukan tu. Weh kau punya. Ni lah, jalan tu, duk tengok semacam siapa. Maka karamah maknawi inilah yang dicari-cari oleh para muhakkikin. Wali-wali yang benar, wali-wali hakikat, akan cari istiqamah dengan Tuhan. Ni pesantren, pondok, wali-wali. Semua duk beramah belakang. Nak sama. Ingat nak cari tu. Semaya? Tak semaya. Memang kata kalau semaya tak boleh terbang. Oh gila kau terbang pada semaya. Nah, bapa mu tak puasa? Oh tak puasa. Kalau puasa memang kata jadi amalan ni tak jadi. Memang amalan ke apa? Nak boleh petih juta. Tak puasa? Allah Rabbi. Penat kata. Urimal usul ilallah. Lepas tu siapa kepada? Siapa kepada keinginan dia. Tak usah tanya ambo lah apa dia keinginan. Mu ingin ke apa? Hati mu siapa situ? Mu nak kehebatan? Mu nak wali? Mu nak pangkat? Mu nak kemuliaan? Mu nak suruh nampak mu pelik? Mu nak dapat mu pejuai? Pejuai apa? Allah Allah. Mana kalau karamah hisi, wali tak si. Kalau siapa mati, ambo tak karamah pun tak apa. Hak penting, maknawi tu apa. Katanya Abi Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ya kelik rumah dia, ya tengok bawah rumah dia syurga. Kamak dia lah. Cerita deh. Mungkin Wahabi tanya, jolo kau cerita ni. Ini pening kepala belakang kau tanya gitu. Ambo nak royak pun tak uti juga. Munggu bagi cerita ke dekat deh. Cerita demo pun kalau ambo tak secaya, jangan nak marah lah. Cerita ke, kita nak kata kuat tu. Ya kelik rumah dia, ya tengok bawah rumah dia syurga. Anak bidadari. Ya apa royak? Satu syair suhu dia kata. Kami tidak taksir hurul ain wal kusur. Ambo taksir hurul ain, bidadari dan istana-istana. Walakin uridu kasfas sutur. Akan tetapi aku nak terangkat hijab di antara aku dengan Tuhanku. Yakni siapa lah. Kita lah ni tak siapa. Bukan siapa gini deh. Nak royak deh nak kata. Mujassimah. Kau bergabut. Nak royak. Kena tunjuk lah cakap. Senyap tangan tak boleh akak. Takut jadi gabodok.

Berkata Syekh Abu Hasan Asy-Syazuli berkata, sesungguhnya dua keramat yang menghimpungkan, dua keramat yang menghimpungkan semua benda-benda. Pertama, keramat iman dia panggil. Karamatul iman, keramat iman. Gapo dia? Wali nak keramat, keramat iman pertama. Kerana keramat iman ni lagu mana? Bertambah yakin, bertambah syuhud dia dengan Tuhan. Ini panggil dapat keramat iman. Ini antara wali nak keramat iman. Kedua, keramat amal. Keramat amal. Keramat amal ni lagu mana? Beramal mengikut iktidak mutaba'ah. Yakni ikut Nabi 100% dan menjauhi daripada da'awi wal mukhadi'ah, menjauhi daripada mendakwa-dakwa dan menipu-nipu. Semayang ikut Nabi betul kok Zohir ni, kok batin ikut Nabi juga. Keramat iman pun nak, keramat amal pun nak. Sesiapa yang diberi dua khamat ni, iman, khamat iman dan khamat amal, tu hai widah dia. Tetapi dia masih nak selain daripada dua ni, bererti orang ni tertipu. Kalau tu hai widah kita, iman dengan amal, masih nak lagi selain daripada dua khamat ni, maka orang ni memang tipu tu. Karut lah tu, dia nak pukul lain lah tu, gila lah tu. Kakak ni nak bagi pening lah tu. Tu dia kata, al-karamah al-hakikiyah, khamat yang paling hebat, khamat hakikat dia panggil, iaitu istiqamah di atas agama. Al-istiqamah tu ala din wa husuluhu, dan terhasil baginya kesempurna yakin. Hak tu keramat paling tu. Nah, hak tu matlamat kita biar yakin dengan Tuhan, bukan yakin dengan kita, yakin dengan Tuhan, istiqamah dalam agama, dalam perintah Nabi. Adapun benda-benda yang mencari adab itu, tak ada memberi faedah langsung. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i idamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nata'iji. Daripada tanda-tanda Allah, hak tu Allah, telah meletakkan kamu pada satu-satu keadaan. Kita tahu mana Tuhan letak dah hamba sini. Kita tahu mana. Tanda dia, Tuhan kekalkan kamu pada keadaan itu berserta dengan ada hasil dan manfaat. Aku ni Tuhan tak kena aku duduk pondok ke, duduk mana. Okey, kita duduk pondok, aku mana boleh hasil ke tu. Kalau tak boleh hasil tu, bukan di bukan tempat kita tu, mencari tempat lain dah tu. Itu maksud dia. Kita nak tahu mana kita dikedudukkan tu jika kita ada hasil di tempat itu. Kalau tak dapat hasil, kena cari tempat lain, cara lain, ibadat lain. Awak buat ngaji-ngaji tak jadi. Oh, bukan tu, bukan tu saya tak sewi di martabak aling ke demo tu. Mungkin demo martabak khidmat sekali. Khidmat pun tak. Maka kalau duduk kekal dalam satu-satu keadaan dengan tidak ada hasil, bererti Tuhan tak sewi kita makam tu, kedudukan tu. Maka kena cari tempat lain. Bukan kita cari maksiat pula. Dah ngaji molek-molek, tak usah mengaji. Pakai jadi kosi kodan jok. Dia ngaji cari ibadat lain pula, takut Tuhan nak wui tempat tu kepadamu.

Man abbara min bisati ihsanihi asmatathu isaatuhu atu wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut iza asaa. Sesiapa yang bercakap, mentadbir, mencerita, menasihat orang, dia mencerita daripada pemberian kebaikan dia. Nah, dia kecek gini-gini nasihat orang apa dia. Nah, kerana dia melihat diri dia baik. Oh, kebaikan saya. Saya orang rajin ngaji, saya pun nasihat orang. Oh, kebaikan saya. Maka dia akan diam daripada menasihati orang jika dia buat salah. Ambo malah nak tegur orang malah sebab ambo malah juga. Awak kecek kerana kebaikan awak atas nama baik. Kalau ambo awak rasa awak buat baik baru awak akan nasihat benda tu. Oh, padahal awak dia pun tak nasihat orang. Bapa demo ni tak nasihat orang kalau dia yang buat maksiat. Oh, ambo buat juga. Sebab tu ambo asmatathu isaa, dia akan jadi dia kelu apabila dia buat jahat. Pasudah aku malah tegur orang sebab aku buat jahat juga. Terdiam dia dengan keburukan diri dia, kerana dia akan sedap kecek apabila dia orang baik. Tetapi siapa dia yang menasihati orang kerana kebaikan tu, maka pasti dia tidak akan diam jika dia buat sekalipun dia buat jahat. Kerana orang tu buat jahat, tiba-tiba dia pergi nasihat orang. Orang kata mu buat jahat juga tak? Pasal tengok aku kata. Nah, kebaikan ni daripada Tuhan. Tapi kalau orang ada orang tu, apa dia pun tak tegur tahu, hamba buat juga. Lalu. Kerana apabila dia rasa dia baik, baru dia kecek. Tapi kalau dia kecek kerana Allah, nasihat kerana Allah, dia buat sendiri pun dia nasihat, dia pun tolong. Jangan rasa kebaikan kita itu lesing untuk kita bercakap. Sekalipun kita buruk, kita jahat, kita kecek juga benda baik. Tengok ayat. Ahlul hijab, orang yang terhijab daripada Tuhan, bercakap dengan kebaikan diri. Manakala orang arifin bercakap dengan kebaikan Tuhan. Kalau orang kecek dengan kebaikan diri, dia tak akan tegur orang kalau dia buat jahat juga. Sebab hak tu lesing dia. Ambo buat juga. Tapi kalau kebaikan tu, maka dia akan bercakap nasihat sekalipun dia juga buat. Dia malah, dia tegur orang malah. Dia tak kenal Tuhan, dia tegur orang tak kenal Tuhan. Dia malah ngaji, dia tegur orang malah ngaji. Tak apa. Tasbikul anwarul hukama akwalahum fahaisu salat tanwiru wasalat ta'biru. Mendahului oleh cahaya para-para arif billah. Hukama sini orang arif billah. Mendahului cahaya orang arif itu dahulu daripada perkataan dia. Wali ni kita tengok dia, dia tak ada kecek lagi segorang. Kita tengok dia tu segorang, dia tak ada kecek lagi. Oh, anwar dia, cahaya dia, hakiki dia, sejati dia, jati dia.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat tek 24 je. Hari ini mari jumpa dengan DJ Karabun deh dalam rancangnya Music Plus. Jumpa dengan peminat nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam gelombang FM 95 ni. So water jalah deh. Hari ini Karabun ada gapo mari kosi mari sapa deh pada peminat semua hok duk dengar Teseng Radio Teseng ni deh peminat deh. Cara-cara ho gapo nayobai ho kerja deh berita ho berlaku dalam hari-hari deh. Patu kesihatan tubuh badan ho tak lupa wi peminat ni tahu deh tiga ha deh. Tiga perkara tiga ha wi peminat ni tahu deh. Hari ni ada gapo wi peminat tahu deh peminat deh. Tu dia. Kita berhenti dengan lagu atau anasi dulu patu klik mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus.

Masuk hari sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus dan peminat sudah dengar lagu atau anda sudah dua tiga lagu dan kita mari masuk dalam cara-cara sarak sikit dan peminat dan hari ini ada cara-cara makan ni dan makan ni gapo dan hari ini mari sapa pada peminat makan ni buah kayu dan buah kayu hok gapo ada orang jual dalam nak tu deh. Banyak orang jual. Deh, lepas tu kerabun saya kata peminat pun berahi makan juga. Deh, peminat. Hari ni ada buah kayu hok nama apple, buah topoh. Deh. Pak gapo? Pak headphone. Deh, hok molek-molek kita bolehlah makan buah apple deh, buah topoh ni dengan kulit. Deh, peminat ha, makan dengan kulit. Karabun ni berahi deh, makan dengan kulit. Buah topoh makan dengan kulit ni sedap juga deh peminat deh. Tapi ada-ada peminat tu makan apa? Kena koyak kulit baru boleh makan deh. Hari ni mari dengar deh, cara-cara buah topoh makan dengan kulit yo ada pedoh lagu mana deh peminat deh. Okey, ho peminat ho bahi make gapo buah topoh. Dan yo ada dua bahasa. Dan gapo dua bahasa? Ho karabun royak tu bahasa make dengan kulit. Dan patu make koyak kulit. Dan peminat ha tu dia banyak orang. Okay. Dan ho make koyak kulit. Dan yo gapo boleh. Dan limrod sampat hok buah apple lagu mana lagu bek lemun num lin rasa bek apa lemon lidah deh tu hok makan dengan kulit deh peminat. Tapi hok sungguhnya kalau kita makan buah topoh dengan kulit deh yo nak ado deh perjod pedoh dengan tubuh badan kita banyak sekali deh peminat. Ampak headphone molek-molek hok kita tu sumkuan tija kin apple deh makan apple dengan kulit deh peminat. Yang pertama sen jai ahan lut long deh buah topoh ni yo ada kulit deh kulit yo ni ada sen jai ahan hok no lut long pejak dem sapa 50% deh sen jai ahan yo nak tolong kurang gapo nemtan deh kurang lemak dalam darah patu yo nak perubah deh yo nak perubah ho prasiti pap dalam ho wak kijo ho rabob khap thai wi boleh deh peminat. Yang kedua ni ada vitamin C deh vitamin C ni yo banyak deh ada dalam buah topoh deh tapi buah topoh ho koyak kulit. Deh, yo nak ada vitamin C tu kure. Deh, kure sapa 40% nah peminat. Ha tu. Vitamin yo nak tolong deh, serm sang kan tamangan ho phum khum kan ho kita. Deh, dipatu yo nak tolong gapo buat wi kulit kita tu molek. Deh ha, kulit kita tu sotsai. Deh. Patu yang ketiga ni yo ada vitamin A. Deh, vitamin A ni ya nak buat we kita makan tak makan tu nah ho tak ada makan dengan kulit deh ya nak kurang vitamin juga 40% juga peminat deh ha tu vitamin A ya nak tolong apa tolong bambrung.

tengok masa dah tu rancang Hot Music Plus ni sudah habis dah, habis masa dah dah. Mari jumpa nak-nak malam dengan di Cikarabu dah dalam pukul 11 sampai pukul 12 malam dari peminat dalam gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 je. Silap salah gapo Karabu po minta maaf peminat semua patu. Terima kasih peminat hok duduk dengar. Deh, hok duduk dengan anak-anak malam deh. Terima kasih pada pengaruh hok sewaktu jalawi Karabu ni. Mari jumpa dengan peminat. Nah, patuh kerabu, kita undur dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Masuk lagi sisi yang ketiga, rancangnya Music Plus dan sisi yang terakhir Hok Malen ni deh, cawa-cawa buah kayu deh, make buah kayu lagu mana we molek dengan kita deh pemenang deh, buah kayu ni yo banyak buah kayu deh, banyak perpeh deh, yo ada hok molek deh, ada hok tak molek dale buah kayu hok sekago. Nah, kita pun make we bobo molek dah yang duk make will bake deh, will bake ada cake deh peminat deh, we make tu we molek dengan tubuh pada kita deh, kita pun tak jadi kapun nyakit deh peminat deh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak sumo dot dengan rancangan cinta satu malam. Malam ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam DJ Moni kasi berita ataupun kasi kitab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar dah. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Itu kita kena jaga-jaga juga. Peminat lah. Kena kejar insyaAllah. Kalau kita kejar insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni hok pia baru duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Moni dulu lah. Sejak sini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam, sisi pertama ni mula-mula tu mai tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak berkongsi lah. Bok kereta pun beringat-beringat lah to'ak kepada unik-unik hak dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak agak yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga ke apa itu dah. Abang ngatuk lapnai ni. Bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni pergi berehat dulu, maju pop-plot. Selagi sisi yang kedua dengan rancangan cinta satu malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah. Bilik kita tidur ni umur-umur kita kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tu we jangok saja bahu sedak umur semah tak boleh juga. Tu pun umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyoh-gonyoh sikit lah. Ini penting sekali peminat. Jangan hidup main-main sangat lah. Banyak panggil kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Umur kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk dok keting kok tu pun ada ataupun baju dok tak ada sakuk tak boleh, kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Habis bahu sedak ni dok alio basi dok bahu lah ke begitu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pair ke apa tu dah. Puk panjang pun nebah-nebah dia sikit. Ini lah jaman dikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Betul so lagi tu hok pio panggil duk tak jaga, duk makan air manis sok mo, tak makan air saja tak leh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa, kena minum air ke apa, air suwe ni kita kena minum air suwe wi banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga tak gapo, mula nak sakit memang mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakak-pakak makan atik. Jangan hidup makan air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni tegur mendegur dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ning nak mari kosip-kosip lah cara-cara kita ning kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketat, luar ketat, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni ngaji boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke baju, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hak lega-lega tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hak tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh anak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yatir pun pakai luar tangan kaki panjangnya dia pakai luar sepak luar panuk tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah kita orang okay, Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana apa yang nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik lah ni pun penyakit banyak makan nesa lah sikit lah gitu. Hak nak makan masin kurang sikit. Yang nak makan manis lajak makan bobo molek yo. Makan ulen ni buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat gapo kalau kerja pun kita pun kena abangnya jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat hadut dengan dicemo ni tiap-tiap malam. Senang sampai malam ahak. Sejak dari pukul 12 malam lebih-lebih sampai pukul 1 malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je hari ni. Kalau ada gapo salah sikit banyak dicam ni tak maaf belaka, jaga-jaga kesihatan belaka. Dicam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.

Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qawmal zalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku. Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah Rasul-Rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu, ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila.
1: Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun.
0: Dia Musa berkata, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti.

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa aqahu wa ba'ath fil madaini hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang.
1: Falamma jaa

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.
1: فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.
0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang.
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: Inna haulai lashirzimatun qalilun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla, inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Dia, Musa, menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum idh tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladhi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan, akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya, dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.
1: فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh, dan orang-orang yang bersamanya, di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ.
0: Kaum Ad telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa?
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. Dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?
1: In hadza illa khuluqul awwalin."
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: فَكَذَّبُوهُ.

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atutrakuna fima hahuna aminin.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim.
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: ولا تطيعوا امر المسرفين.
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون.
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: قالوا إنما أنت من المسحرين.
0: Mereka berkata, sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks?
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.
0: Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir."
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Dia Lut berkata, "Aku sungguh benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ.
0: Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua.
1: إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ.
0: Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.
1: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laaya wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul.
1: إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ.
0: Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Awful kayla wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidup pe selatan Thai.
4: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
5: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
4: ครอบคลุมทุกพื้นที่

0: Dia dalam susah bangun, di dalam masalah. Itu masuk di dalam ham hazan. A'uzubika minal ham wal hazan. Allahumma inni a'uzubika minal ham wal hazan. Minta supaya Allah Ta'ala selamat jauh. Buat itu baik daripada hati kita ni. Perkara yang meserabutkan. Nah, sama ada benda hak pahdah. Atau perkara hak lagi akan datang pun supaya juga. Kalau dua-dua tu masa tu ya boleh jadi berlaku yang kita jadi keberatan. Berat bagi. Berat dengan secara fikir tu lah. Kena duk kira, fikir, cah, dak cah fikir. Dak habis apa panggil dak sup-sup. Menyebabkan hati kita dak sehat juga. Dak fikir benda-benda hak ada dak sudah. Nah. Ya alhamdulillah Tuhan beri kebahagiaan, beri ketenangan hati as-sakinah. Huwa alladhi anzala as-sakinah fi qulubil mu'min. Ialah Allah yang menurunkan ketenangan, kebahagiaan bagi Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang beriman. Alhamdulillah hati kita tenang dah bagi ni, walaupun ada sikit sebanyak kita kena duk kira tu duk sambil relax lah. Tidak menjadikan kita ni siapa gelah gesoh, siapa kita fikir tak pecah. Nah, sikit sebanyak tu nyado. Pasal dia hidup pada kita di dunia ni bukan tepatnya seni sebahagianya selama-lama, bukan bahagia yang hakiki, bahagia sebentar sama taruh. Maka adalah hidup pada kita ada tekah susah, ada tekah seni, ada tekah gelah gesoh, ada tekah bahagia gitulah. Alhamdulillah Tuhan masih lagi beri masa luar pelapangan masa, dapat lagi kita bertatap mata bersua muka bersama lagi di dalam tazkirah di waktu pagi ni, di waktu duha. InsyaAllah lah tiap-tiap apa yang diamalkan, yang diusaha oleh kita, sama ada berbentuk semayah, kita berzikrullah, baca Quran, istighfar, selawat, ziarah, mengziarahi, ataupun melawat orang sakit kan, kita pergi pergi pak orang mati pagi-pagi ni, boleh kata ada macam-macam dah kita boleh buat amalan. Seperti mana sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar. Ketika mana Nabi tanya pada waktu pagi, Nabi kata siapa ratik pergi ziarah orang sakit pagi ni, siapa ratik pergi melawat orang mati, siapa ratik beramal dengan amalan sedekah. Semua dijawab oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar. Kami ya Rasulullah, saya pagi ni dia dah pergi ziarah, dia dah hubung silaturahim, dia dah pergi nawak orang mati kerana dia dah sedekah. Dia berlaku dah di waktu pagi. Semua yang kita dia walaupun tidak sepenuhnya, tidak semuanya, sebahagia yang kecil kita kita buat, harapan bahawa Allah Ta'ala terimalah, dikabulkan oleh Allah. Nah, taqabbal minna ya karim, terimalah daripada kami ya Allah. Doa supaya Allah Ta'ala terima. Ada semaya kita, semaya subuh tadi ataupun semaya duha saat ni, makianlah juga zikrullah, baca Quran, apa nama semua, semua itu Allah terima dah insyaAllah. Amin ya Rabban Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jadikan asbab kita ni duduk bersama ni, ini pun dihitung sebagai suatu amalan yang baik juga dah, sebagai suatu amalan yang soleh, akan memudah segala pekerjaan kita sama ada di dunia ni dan di akhirat sana, insyaAllah, insyaAllah. Baik, selamat pagi semua, selamat pagi, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insyaAllah. Ya. Ini apa ni? Anak yang yang pelik borang. Dia pula ni. Pelik borang. Kau main molek ke beh? Tak ada pol. Selamat pagi. Abang masuk pagi. Waalaikumsalam semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa lah. Selain daripada kita like, komen, share katik siapa kepada sahabat-sahabat kita, sedara-sedara kita, orang hok. Hok kita kenal seorang dua tu lah. Hantar masuk di dalam geruk-geruk ataupun dalam Messenger. Messenger kita hantar dah ni. Geruk Messenger kita hantar dah ni tak? Masuk dah. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Sahabat-sahabat, sedara-sedari, FC-FC semua yang masuk bersama awal-awal ni. Aku wanita biasa, Abang Mak Syahmi, Cik Hasni, Cik Ahmad. Sudah apa ni Al-Jannatun Na'im, Nik Fauzi. Anik Mak Fauzi. Kak Moh Cik Teh Cinta Abadi Nur Aindi Saifu. Kak Asiyah. Nah. Kak apa ni? Fatornah. Suraya lagi tersama lagi sudah. Sudah. Nuriyah Nikmat Nik Norma. Santi Abik Kak Moh. Siti Khadijah, Cik Asni, Bayi. Selamat pagi Bayi. Lagi kita sama dengan Abek Ensati, Hanisah, sama dengan Adenang Nurul Iman, Kola Khadijah, Amilah, sama dengan saudara kita lagi Cik Ia Nurul Iman, sama lagi dengan anak Aisyah Siddiq, Tuang Salih, apa ni? Tuang Salimah Berselaman, Cik Fah Bomozu, baik. Sama dengan Nur Aini. Yo Kak Dah. Dan apa ni? Layusa Abe Arzuang. Alhamdulillah, selamat. Yang masuk awal-awal dan belakang-belakang pun supalah. Kita jadikan sorok molek dah ni. Sorok dan gambar alhamdulillah dak. Mudah-mudahan sorok molek Sorok jelas molek Masa kalulah sorok dak jelas ni kalau kebiasa lah. Ada kata bunyi ke no pelik ni. Bunyi suara jauh ya. Bunyi tak pun nak cerak ni. Nampak dah dalam komen dah. Abis lang Kak Zah. Kak Zah daripada Tani Siti Rohani. Abis Mak Syahmi. Abis Mak Hari. Abis Ishok. Ramah abis ni. Kak Faridah. Kak Daruni. Waalaikumsalam Kak. Dan lagi sama dengan apa ni Faridah. Abis Cik Johor. Abek pula Cik Jo Cik Yah Cik Yah baik. Ana Tasni Aina Tasni Tuang Sawawi Kak Toh Muni Bunga Mawar Putih baik. Alhamdulillah Syarih Sama Taqabbal doa ana Inna apa ni InsyaAllah Nuaini baik. Ni masuk ramai lagi. Sapa katik dah kepada orang lain lagi. Kau mana masuk? Tak masuk lagi ke lagu mana. Oh ada dua lah. Ada pun ada kerja, ada urusan di waktu pagi. Bulan-bulan tu tak apa tu. Kak Soh Pan Pencing. Waalaikumsalam. Kak Maruni. Cik Ha. Kak Tuan Rosing. Bedi. Sama dah kita lagi. Awal-awal ni. Set-set awal-awal. Kak Hasnah Dika. Awal beli cenok Baik Zubaidin. Apa ni? Asidah. Semualah hanya mana masuk memohon maaf lah kalau ada nama-nama terlepas tu. Nama mari belakang kata pun awal ada kata ada nak panggil Abel Mak Ropi. Supalah juga saudara kita ada ikut dalam TikTok Sama selamat pagi semua. Ada kata sorok molek sorok jelas ayo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, saudara dan juga saudari muslimin dan muslimat, sidang penutung, sidang pendengar yang masuk bersama dengan kita kami, Kak Hasanah binti Jannati Anadallah, Kak Jawahi masuk lagi ni. Dan sapa katiklah kepada orang lain sikit sebanyak kita boleh sapa tu, moga-moga jadi lipat gandakan pahala kita dua kali dah. Hak kita dengar suku, hak kita jadikan sabak orang lain boleh bersama dengan kita suku pulak. Digandakan pahala. Kalau kita buat suku cara kita tu pun ganda dah. Likulli hasanatin falahu ashru amsaliha. Bagi setiap kebaikan yang kita amal, kita lakukan, 10 kebajikan kita dapat. Nah, itu dah suku dah. Kita jadi pulak sebab orang boleh buat baik melalui kita. Suku pulak. Tu. Ni untung kita jadi orang berimeh ni. Orang beriman ni ikut apa saja berlaku ke dalam hidupnya. Utuh kamu, labuh kamu. Seni dia syukur. Alhamdulillah. Tak syukur, apa tak syukur? Susah. Susah dengan sebab susah. Dia sabar. Alhamdulillah dia redha sabar. Boleh kamu pahala. Boleh sama. InsyaAllah lah mudah-mudahan kita dapat kebaikan bersama. Dia berkongsi. Di dalam melakukan kebaikan. Nabi kata orang mengajar dengan orang belajar ni. Nah, dia syarikan fil khair. Dia sedang berpakat lah. Kita panggil pakat berkongsi. Untuk melakukan kebaikan. Orang lain daripada dua ni. Tak pakat ni. Nah, dak pakai mana, dak belajar, dak mengajar, dak apa, jadi dak ada faedah. Hidup pada kita Allah Ta'ala menjadikan di dunia ni untuk kita memperhamba, mengabdi terpanggil. Perhambakan diri kepadanya. Tiba-tiba kita banyak, dak reti banyak, dak tahu kita tahu. Atau kita ni hamba, dak tahu kata cara hamba lagu mana, nak amal gapo, nak baca gapo, nak tinggal patah gapo. Perkara yang banyak kita dak reti, dak. Gitu. Masalah ni tagih. Tagih kita baca kitab sikit. Dan kalau ada luar lah, so tolong, tolong mari tagih. Dah, Kak Sau dah. Kak Sau rakyat. Tagih kita akan beri jawab pada soalan. Awal-awal ni kita nak baca kitab sikit. Saya payah tak sebut jadi kosok istiqomah kita. Okay? Pagi-pagi kita nak baca kitab. Satunya kitab penawar bagi hati. Yang keduanya kitab ni lah. Kitab 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Ataupun kita panggil hadis akhir zaman. Jadi pagi ni kita akan sambung kitab ni. Baca dah gitu. Masa akan menjadi singkat. Sekadar kata baca lafaz hadis dan terjemahannya. Adapun pagi ni kita nak hubung keterangan. Keterangan mana nak apa ke? Nak menyatakan lagi apa yang dimaksud. Hak Nabi sebut di dalam hadis, la takumu sa'ah hatta yataqarabaz zamanu wa takunu sanatu kasyahr wa syahru kaljum'ati wa takunu aljum'atu kalyawm wa takunu alyawma kasa'ah wa takunu as-sa'atu kadarbatil binna. Berkata dekat nak kiamat, dah akan berlaku kiamat, malaikat masa itu terlalu singkat. Apa dimaksud masa singkat? Ini nak bagi keterangan. Katanya Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, keterangan hadis tersebut kita baca saat ini, masa akan berlaku begitu cepat. Walau masa sama je, weh. Sama 24 jam pada orang yang marah dulu ni lah. Sama 24 jam kok masa. Bukan kata masa ramai Nabi, 20, berapa 20 dah? 48 jam. Masa Imam Ghazali, 37 jam. Bawa zaman di kita ni, baru 24 jam. Tak, sama-sama 24 jam dan sama-sama. Ya, masa jalan tak cepat, tak lama pun. Cuma dimaksud kata terlalu cepat tadi tu. Apa dimakna, apa dimaksudkan? Ni katanya masa akan berlaku, akan berlalu begitu cepat. Cepat masa. Belum sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba masa sudah berlaku lah, berterlalu larut. Cepat cepat. Babala giro. Oh, terlalu larut. Larut cepat lah. Lewat dah sai bai lew. Tak ada dah. Banyak perkara-perkara yang belum dapat diselesaikan. Banyak benda kita dah sudah lagi. Oh, dah sudah lagi kerja ni. Oh, dah sudah lagi waktu. Tak sudah lagi waktu ni. Tak ada nak selesai. Tak ada nak selesai. Tak ada nak sudah. Kita seakan-akan. Seakan-akan sibuk. Nampak rupa sepengah sibuk. Kaluk nampaknya. Kita ni. Tetapi kita tidak faham apa yang disibukkan. Cari dak jumpa. Apa kuduk sibuk eh? Nampak rupa pun sibuk. Nampak pun dak duel. Nampak pun kaluk. Boleh tanya pun duk sibuk pun. Tak tahu kau. Jadi, apa kita sendiri tertanya-tanya. Aku ni tak ada tu, tak ada ni. Apa nama kerja aku? Gapa nama? Kuduk sibuk dengan buku apa? Siapa kedak tahu? Apa? Apa yang kita duk sibuk dengan di dalam hidup kita hari-hari? Tengok. Ni tu yang pengarah kita beri kenyataan. Apa yang dimaksudkan masa terlalu cepat. Nada? Jadi kita tak tahu. Kata kita tak faham apa yang disibukkan. Tak tahu. Buku gapo kita itu lalu. Apa tak ada nak belajar. Apa tak ada nak baca Quran. Tak ada nak zikir istighfar. Tak ada nak buat kebaikan tu. Kita diburu masa dan ia-ia masa ini terlalu dengan tiada ada perkara yang dapat kita diselesaikan. Masa aku duduk pergi sepenek-sepenek tengok ni lah. Daripada kita mula tak di ukuliku apa, 7:30 lah, Thailand lah. Sekarang dah ni ada 3 minit dah nak sampai pukul 8. Lebih kurang 20 minit. Masa aku ni. Wasa pun dah 4 minit, 5 minit gitu ya. Dok, 20 minit ya. 20 minit ya, baca doa sikit, bukbak-bukbak, ada sikit tegur-tegur ke, ada sikit doa-doa, ada sedikit lah. santai sikit sebanyak baru nak mula acah kitab, tengoklah 20 minit lah. Itulah. Dia pergi sungguh masa ni. Ia tak tunggu dah masa dan ia... Dan ia terlalu dengan tiada ada perkara yang dapat kita selesaikan. Inilah yang dimaksudkan dengan singkat masa. Tengok dah. Hak tu tak sudah lagi, hak ni tak ada lagi, hak tu tak cuk lagi, hak ni tak clear lagi. Hari-hari kita pergi dengan gitu tak. Pas hari, babah minggu, babah bulan, babah tahun. Ni kita ada pada bulan puluh. 4-10 hari kan? Ha, 4-10. Bila tak tahu masuk bulan 10, babah tengok tepat 10 dah hari ni. Gila. Masa pas hari dua baru ni ya. Masuk tepat 1 bulan 10. Baru tengok hari ni lah. Tepat 10 dah hari ni. Tepat 10 lah. Tengok tu. Dia pergi sungguh. Kerja ke mana weh? Oh, dah cuk lagi tu. Lah mana setara mana dah buat tu? Oh, ada sikit lagi. Dah kemas sudah dah. Oh, dah udah lagi. Dah sudah lagi. Dia. Nah, tu masuk. Dia pergi. Menurut Imam Al-Qurmani. Yang dimaksud rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksudkan dengan singkat tu. Nyawa masa tu. Yang dimaksudnya dengan singkat nyawa masa itu. Ialah dicabut keberkatan daripadanya, daripada masa. Allah cabut berkat. Sungguh. Berkat ni, kargo baik ke berkat? Kargo yang menambah, meningkat. Nah, lebih dari segi kebaikan. Atau makna barakah. Barakah dari ziyadatul khair. Lil akhirah. Kau tambah baik, tambah molek, tambah meningkat. Juruh lah kita panggil, rajin kita pun kita panggil. Untuk akhirat. Tu makna barakah. Ni tak ada. Tak ada keberkatan makna hidup banyak habis kosong gitu. Apa-apa tak ada. Apa-apa habis. Apa-apa cuk. Apa-apa kelak. Ceroh. Malih. Ceroh. Teh. Nah, gitu. Habis. Saya kena berebuk sungguh. Eh. Kena buk. Mata ni kena ligak. Macam-macam. Kena nikuh. Tu, ha, kena nikuh. Kalau dua ni nengung berat. Habis-habis gitu. Ha. Lebih lagi kita orang berumur ni. Allah ni. Kita orang berumur ni mula daripada 40, 50, 60, 70 lebih kurang tu lah. Nah, cepat sungguh masuk. Dan kita ni kalau kau hujung ni, kau cepat lagi. Kalau kau hujung ni, kalau kau 50, 60, 70 ni, kau cepat. Boleh tahu, boleh tahu. Apa tak ada. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mati lah. Mati bukan masalah. Mati bukan jahat. Nah. Hati itu adalah wajib aridi namanya tak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mati, setiap yang bernafas, menyawa itu kena mesti merasai, kena mengecapi dengan kematian. Bagaimana mati itu tak baik? Mati itu perkara yang berlaku. Nah, perkara yang ditetak, ditentu oleh Allah. Cuma masalahnya kita nak kira ni, apa yang kita nak bawa? Apa yang kita buat sedia? Atau bekal? Untuk kita nak bawa lepas dah mati. Oh tu lah kena mikir. Ha. Ini kena buk sikit. Moga masa yang nak tunggu. Nah, gigi. Ini dah. Imam Al-Qurmani rahimahullahu ta'ala dia kata. Dimaksud dengan sikap masa itu ialah dicabut keberkatan daripadanya. Ha? Berkat tak ada. Habis dia cupak tu. Habis masa dia ya, ada awal-awal tadi. Supaya ya sama 24 je. Sama jalan supaya je. Daripada hukum ni, apa hukum 12, siapa hukum ni betul tu. Jalan duk musim sama cepat, sama lambat, supaya. Ya. Tak ada lebih, tak ada kurang. Cuma Allah cabut berkat tu lah, kita merasai cepat. Tak ada nak buat gapo gelak dah, tak ada nak buat gapo ceroh dah. Nah, tak ada nak selesai tu, apa-apa sebulan, apa-apa dua bulan. Apa-apa cukup tahu. Tak ada nak selesai satu masa, satu kargo. Nah. Memang benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurmani rahimahullahu ta'ala itu. Dulunya kita merasai dalam sehari banyak perkara yang kita dapat dilaksanakan. Tetapi sekarang dalam masa sehari yang sama juga sehari itu. Hanya sedikit perkara-perkara yang dapat kita dilaksanakan. Dapat kita laksanakan itu hanya. Dulu situ, dah sini, dah waktu buat. Walau dulu alat canggih tak ada dulu. Nah, telefon ke mana-mana tak ada, kereta-kereta pun ada tapi tak banyak. Ha, learning mutu sutih seorang berat-berat takar boleh pergi. Ada dengan telefon banyak alat canggih learning kan mudah-mudah. Ha, itulah bila mudah kita buat mudah pula. Ya kek dah lagu tu. Bila Allah Ta'ala beri payah-payah-payah banyak orang boleh isi di dalam kepayahan itu. Bila Tuhan beri mudah-mudah-mudah belakang, jadi permudahkan, dipermudahkan. Mana awak main-main? Ha, awak main-main, duduk mancing, ada tu. Kau-kau buat tu. Nak buat bila? Boleh. Ha. Lapak ke sarah tu. Ha, tu. Lepas tu mula ada, Tuhan. Apa ni, ada benda-benda hak melalaikan baju dengan hiburan, dengan alat canggih, TikTok, Facebook, apa nama. Kita tengok, ada nampak dah. So, duduk berhati orang lain, tapi. Tengok hidup kita masing-masing dulu dah juga zikir dah juga cakrawala dah juga geng ngaji dah juga tu banyak kalau kita dah benda baik. Lah ni tak pernah dah, tak pernah dah. Habis dengan benda tu dah sungguh. Kita tengok diri kita ni habis dengan duk lesen ego ni berapa jazz hari. Eh? Siang buah hak ni masuk hak tu, buah hak tu tengok hak ni cek. Lebih ada duit gaji ada. Lebih pada ada jadi satu kerja lah pula. Ha, baba zuhur, baba tengah hari, baba atas kelak-kelak. Sok pula tidur pula dah. Eh, itu keberkatan dicabuk, kata Al-Imam Al-Kurmani rahimahullah ta'ala. Banyak dicabukkan. Tak ada nak buat. Nah. Ha, ini adalah suatu pendapat, itu suatu penanda panggil. Suatu tanda lah. Ini adalah satu tanda kata hampirnya hari kiamat. Dak lama dah weh. Dak lama dah walaupun kalau kita kira hak besar dak timbul lagi, dia ada tanda kiamat hak besar-besar. Sepertinya lahir Imam Mahdi. Nah, lahir Imam Mahdi. Muncul Dajjal. Turunnya Nabi Isa. Pahwada tu timbul Ya'juj wa Ma'juj. Ha, banyak gitu. Hak tu hak besar lah tu. Laksana kalau lah. Cerita-cerita kok. Hak apa ni? Hak last apa ni? The last namanya. Hak sutai dah. Masa tu tu. Suk-suk kali bila nak berlaku kiamat sungguh. Allah hatta angin lembut. Rihul layin. Angin lembut. Angin halus ya. Angin lagi. Siapa-siapa dia yang seduk masuk angin tu. Ada imej mati. Semua orang berimej mati berlaku. Bila yang melapah. Mati. Ha. Dekat nak kemak benar tak ada walaupun satu orang di permukaan bumi sebut nama Allah. Tak ada orang berimeh lah. Mana orang berimeh dia tak boleh nak menyaksi hari kiamat. Dia tak boleh tengok hari kiamat kerana dia mati dulu. Allah tinggal orang-orang kapih. Masuk orang berimeh mati tekah seduk angin lembut tu. Orang kapih atas ha, tengok ah. Buat bimeh. Buat dok pakar. Buat sesak. Ya, tengok mati biar. Tinggal buat itu saja atas dunia. Jadi ingat kata kekal selama-lama. Rupa-rupa Allah Ta'ala nak hancur langit bumi masa tu. Orang berimeh tu yang mati habis kerana sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat haru-haru bila berlaku kemak ni kepo ke? Tengok berlaku di Nepal baru ni. Berlaku berkepo bumi. Berlaku air boh turun mari tu. Ya, kita tengok gambar kita rasa ngeri dah. Tengok kau pun hidup kocok gugur dekat dengan tujuh cuk poin berapa Richter tu. Salah boh dah. Walah beleng kemak lagi tu. Baru berlaku gepo tempat dia ya. Bila kemak ni gepo seluruh dunia. Nah, Allah gemporkan bumi, hancurkan bumi. Langit utuh. Ha, bayar lah lagu mana. Dahsyatnya hari kiamat itu Tuhan tak tinggal walaupun satu orang-orang berimeh. Orang yang ada pada hari kiamat, hari berlaku kiamat tu hanya orang kapih dengan Allah. Nah, orang yang besar lah ni. Ada pun ni tanda-tanda kecil. Yang Nabi SAW sebut, tanda-tanda kata dekat dah nak kiamat, orang kecil-kecil. Antaranya, orang kita belajar apa hari. Begia timbul. Salah satu di antara banyaknya, salah satu di antara banyak-banyak saat itu, ialah dekat nak kiamat masa terlalu cepat. Kita duduk rasa kadang-kadang kan? Ha, bukan masa 20 tahun yang lalu. Lah ni kita rasa dah, oh sungguh weh. Setah ya masa. Kelipah-kelipah tiga kali, tiga hari. Kelipah tiga kali, abah-abah anak asal. Duk main, hei, asal dah. Lah, ngorek dah. Hei, isya dah. Duk main gitu. Habis masuk celah-celah tu. Celah? Ha, tu. Kalau orang Nabi sebut, akan melaku, akan berlaku. Ha, di masa kita lah ni. Itu bubuk, ah, masa lah ni. Badiru bil a'mal, daklah bersungguh-sungguh di dalam melakukan a'mal. Ha. Waktu kita pula zaman kita ni zaman yang penuh dengan al-fitan, fitnah, tak tahu buku bernama. Fastabiqul khairat, mula-mula kamu di dalam melakukan kebaikan. Nah. Wasari'u. Ha. Cepat-cepat weh. Itu banyak ada ayat-ayat Al-Quran tu ayat sebut. Sari'u fastabiqu. Nah. Ha. Cepat-cepat tak sebi jadi kalau dah ha nanti go tu main ayat tu apa ke lepas ni kalau boleh kita tahun ni umur 30 10 tahun yang lepas masa umur kita 20 tengok 10 tahun lepas tu kita dah kira lagi masa kita balik kalau 30 umur 30 mana 15 deh ni kita kira masa hok 10 tahun ke. Tak boleh nak undur klik lah. Tak boleh nak ubah dah. Tak boleh nak tengok yang lang dah. Nyegi sungguh, gi sungguh. Nah, itulah. Kita ambil lah pengertian ataupun ambil lah iktibar. Di dalam hidup kita masing-masing. Kita ada cara lah weh kat orang. Kita masuk kubur sikit lagi ada tak malaikat tanya hak orang. Tak. Tanya hak orang, tanya hak kita. Tuhan, kita Tuhan kepada apa masa hidup di dunia. Man Rabbuka, siapa dia Tuhanmu. Wa man Nabiyuka, mu bernabi dengan Nabi mana mu ikut dak ajaran Nabi. Ha? Ha, wa man madinuka, agama apa di dunia gitu. Ha. Kalau orang beragama Islam, dia jawab. Ha? Islam itu adalah agamaku. Kaabah itu adalah kiblatku. Quran itu adalah imamku. Dia boleh jawab. So, dua. Bak yang ikut. Dia turut. Ajar al-Islam dengan sepenuhnya. Anda pun kadang macam ngaku kita Islam. Kita Islam. Tapi tak tahu apa. Oh, tak kerti penama. Nak jawab tak boleh. Nah. Nak jawab tak boleh. Allah itu Tuhanku. Nabi Muhammad itu Nabiku. Kiblat itu. Ha, Kaabah itu kiblatku. Quran itu adalah pemimpin aku. Orang beriman semua itu adalah saudara aku. Nak jawab ke mana? Moga kita musuh belaka, perai belaka. Buat jadi seteru belaka dengan adik, buat jadi seteru dengan kakak. Seteru, weh, waruh. Oh, tak pernah nak kecek dah orang di rumah, orang jadi jiran pun. Tak ada tengok mata. Dengan saing, hidup rapat jambu kening pun, baloh. Nak jawab ke mana? Orang beriman ataupun orang Islam itu adalah saudara kita. Semua yang kita akan menjawab waktu mana di soal dalam kubur. Hak kita berlaku. Ada tanya hak okay? Tak ada tanya lagu mana berangah saya muka soal itu. Tanya. Balas mana orang tepi rumah-rumah. Tak buat puluk tak ada rumah itu. Ada balik kat tanya itu. Tak tanya. Nah. Balik kat itu. Bunyi kata tu bila cerah dengan bini ni ya baru nikah. Mu tahu ke tak? Ada tak malaikat bisik tanya gitu? Tak ada. Malaikat tak tanya. Orang tu cerah ni baik. Orang tu nego ke mana muda. Dah. Ikut dia. Tak ikut demo lah. Weh, Tuhan nak tanya dah. Lepas ni malaikat nak tanya hadiah dah. Tak kena tanya kita ni. Tak. Kalau orang bijak panah belakang. Tahu belakang. Rasio supaya dengan yang umur. Orang dia duduk tengok gitu. Eh? Bijak sangat. Kalau hak orang. Ini hak kita dah weh. Masing-masing kita cari hak kita. Eh, kita duduk tengok tanda-tanda yang Nabi sebut. So, 2, 3, 4 ni hak kiamat berlaku-berlaku. Timbul berlaku. Allah, ini lah kita kena telik kembali kepada Allah. Kembali ke pakal jalan namanya. Maksud kembali pada Allah, kembali kepada bakal jalan, klik kepada agama ajaran al-Islam. Nah, hak mana boleh, hak mana tak boleh, bersungguh dengan hak boleh tinggal, hak tak boleh tu. Nah, amrun bin ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Pakak buat dan suruh. Ha, kempen. Kalau yang baik pakak kita tegur, kita sebut, kita royak. Pakat ajuk. Perkara hak dah baik, hak dah boleh. Pakat kita nasihat, menasihati, tegur, menegur dengan hikmat. Ayuhlah ni, nak tegur pun tak boleh, nak nasihat pun tak boleh. Orang tak pun nak pakar pasal orang fikir atau aku ceridik belakang dah. Dia main tahu, main tegur lah kawai-kawai tahu. Dengar ingat ada mahu seorang tahu. Itulah tahu pasal kena kacau buat juga muka dosa. Tak apa dosa kawai, dia mahu tak kena pikul. Habis huah kita nak jawab. Kena? Orang pandai belakang jawab lah ni. Tak apa orang dulu. Orang dulu kalau kita tahu ya atau tak boleh, dosa haram, nunduk eh. Walaupun dia tahu ada dosa, tapi tak awal, tak awal orang dulu. Tak awal, tak awal orang dulu. Kalau orang tak dosa, deraka pada Allah, tak awal. Sebut tak dosa. Lain ni juga sebut. Eh? Tu. Kau jatuh duduk ayah dia, duduk kakak ke lubung, duduk kelinyar tu. Eh? Duduk kecek ikut urok, kecek nyapung dalam dalam media sosial. Cugi lari, cugi tegur. Ni senggah kelik lah weh. Senggah kelik lah ni. Dia duduk terbang main, kerpau, kerpuk, senggah kelik. Kita kata gini, dia jawab gitu. Kita tegur lagu ni, dia pusing kot ni. Suk sekali dia kata tak kena pikul lebih, becara hak warga abel lah. Amor dosa amor ni, hak kita ni, kita pikul sendiri. Kita nak jawab sendiri dengan soal muka naki. Ha. Kubur masing-masing. Abai tak kena pikul dia dosa kita. Habis wah tak kita? Habis wah. Ha? Ha, gitu. Lepas pula dah orang yang nak tegur pun jahil juga. Orang yang nak nasihat ni. Orang nak nasihat pun boleh orang. Orang yang juga nak nasihat pun tak kerti bahasa juga. Tak boleh itu haram tu gini, gini, gini. Yolah. Orang tahu lah kau dah. Tapi cara tegur menegur tu. Dia kena liriak juga. Kena kamerang juga. Kita nak kempen orang, okay? Mana nak ajak orang okay, buat satu-satu benda. Tak kira okay, mancik nak cekik tekak gitu. Dia cekik tekak pun jangan buat gini. Dia nak akal pun lah ni. Orang okay, bekan belakang kan ni. Mana kena-kena bertolak ansur. Kan Nabi dakwah orang okay, masa di Mekah tu, 13 tahun. Tu pun orang okay, ikut berapa puluh orang. Okay. Nah, kalau-kalau mengikut Allah kuasa, makhluk lemah, sama sedah ya. Mana? Oh, Nabi dakwah ke bawah Mekah sama sehari semua jadi Islam berlaku. Semua berimeh berlaku. Gitu tak? Tak. Ha, tengok tu. Tengok pelajaran yang ada dalam hidup Nabi tu jadi pelajaran bukan saja. Nak ajak orang menjadi baik dalam masyarakat jahiliah Mekah. Bakal masa 13 tahun, kau ikut semua tak? Tak. 40 orang lebih-lebih yang ikut Nabi pada awal-awal belum pada hijrah. Buat hijrah nung gir Madinah nung hanu kau ramai lah Madinah ikut Nabi ramai-ramai dia nung sampai beribu ke ada kekuatan sini mari takluk kau mula ni ada barulah Islam berkembang berkembang berkembang. Apa pelajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa cerita Nabi? Maknanya dia kena pandai, kena sabar, kena pergi sikit demi sedikit, sikit demi sedikit. Ada walah tu hai kuasa dak boleh buat jadi semua berimeh sama selah. Pah Allah lahir apa ni? Allah latih Nabi jadi Nabi Rasul hari ni tu hai semua berimeh dalam Mekah. We semua berimeh setiap dunia boleh tak? Boleh ada sekat mana? Tak ada sutuk mana? Tapi apa Allah Taala beri? Tak we berimeh suruh Nabi kita dakwah seorang dakwah dengan secara sirri. Gi umuh ke umuh, umuh ke umuh, umuh ke umuh. Nah, bukan semua terima, ada hak tolak banyak. Ah Muhammad, Musa kejap banyak Muhammad, mu bahawmu ni. Tengok orang lawai, orang tolak. Tu. Nabi kita jumpa dah perkara tu. Dan kita pun sama lah weh. Eh, ya nasihat orang nak orang turut selalu. Mung siapa? Nabi lagi orang tolak. Dia nak suruh orang turut dia. Ah, tak baik ni, gini, gini, gini. Bawa orang tak akan dia. Mung ngaku. Aduh. Dia ingat ngaku tu hak sepupu dia maknya. Cepat nak pun ngaku. Ni kita nak... Nak tegur sikit bagi kita. Kadang-kadang kita nampak rupa nak nasihat orang. Okay? Rupa-rupanya kita juru tolak orang. Okay? Kepada kepada kebenasaan. Eh? Ya, nak boleh kita, nak boleh orang pakar kita ni, orang saya kita dulu. Nak ya cak alia. Maknanya, kalau kita nak nasihat ke orang, bukan tak boleh. Ke dia ada messenger, ke ada inbox ke. Tak boleh kita kecek dengan secara peribadi, apa hidup boleh komen ya. Bila komen, apa orang-orang menuntung dia, katakanlah orang sedang menuntung dia 2,000 orang. Kita pergi komen, tak baik ni buat gini ni. Dosa tu. 2,000 orang tahu nampak komen. Ha, yalah dosa. Okey, dia nak pakai kita. Ya buluk dia ada ke jawab. Ah, ya terdasa mu dasa mu bersih sangat ah. Aku ya dasa. Tak leh ni buat gini, harai gitu gini. Tak apa ah, harai dasa aku ya. Muda ya dia ya lawai dah. Walaupun perkara hok kita royak tu betul. Benar. Nah, molek, cuma bukan tepat dia. Cara tu. Inbox ada, hubung inbox dia. Ataupun minta nombor telefon dia. Kak, kita ada kerja sikit dengan kak ni. Ada tak nombor telefon kak? Dia kata nak buat nombor telefon. Ha, kita nak nak sang bagi kak nak jual ke tu. Dia balik ke buah nak jadi gini, dia nak jual ke. Nak sang bagi. Bik nombor telefon, kecek seorang masuk ke. Nasihat dia. Hidayah taufik bukan milik kita. Betul lah dengan Allah Ta'ala beri hati dia terbuka dapat hidayah. Dia boleh pakai nasihat kita. Dia tinggal benda-benda tak baik tu. Dia ikut kata. Betul lah. Kalau tak betul lah Allah Ta'ala beri lagi nasihat. Tapi bak-bak betulnya Tuhan beri hidayah saja. Tuhan beri hidayah ke mana-mana. Tuhan tak beri lagi. Dia tak akal lagi kita. Bila tak akal, tak sah kecewa. Tak, no. Tuhan tak beri lagi dia. Tak. Kita doa supaya Allah Ta'ala beri hidayah. Buka hati. Dan doa juga. Jangan lupa doa untuk diri. Untuk diri kita pun suruh dia jaga. Dia molek ni banyak anak. Dia molek. Baik juruh tetap malek. Berubah. Setahun-tahun ya. Jadi jahat pula. Itulah. Pandai-pandai lah kita nak. Nak beri orang yang dia baik. Mesti dengan secara terbaik lah dah. Dengan secara terbaik. Alhamdulillah, selamat-selamat bagi sekali lagi kepada sahabat saudara-saudari muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sidang penutung yang bersama. Bersama pagi ni, tak kira lah daripada mana-mana saja yang ikut ini. Alhamdulillah, sapa katik lah kepada orang. Ini kata apa ni? Rengkau yang awmapin kayak naicai. Kalau hak dia ikut dia lah weh, tak sahabat jadi sapah dalam hati kita jadi keruh lah. Hak ni katakan lah. Yalah dah, betul. Benda hak dia tu. Dia buat dosa dia, apa nama dok gini. Masalah dia suku, kita pun ada juga. Kan Nabi kata, man ra'a minkum mungkar fal yughayyiruhu biyadihi. Bila kita tengok kemungkaran. Apa mungkar ni? Mungkar ni ma haruma bi ijma'in. Perkara yang ditegah dalam Islam kita, dalam agama kita dengan sepakat sebulat suara oleh ulama tu haram. Nah, semua ulama bakat kata haram setiap judi, setiap mana minum arak, bertino, berzina, tak tahu tak. Perkara ni haram dengan sepakat sebulat suara ulama bakat kata haram yang berdosa berlaku. Tu panggil mungkar benda tu. Kemungkaran. Bila mungkar Nabi kata na, fal yughayyiruhu biyadihi, daklah kamu cegah dengan kuasa kamu. Hentikan kalau dok buat bergaduh, kalau dok kata wisnya. Nah, bergaduh dengan kuasa kamu. Fa illam tastati' fa bi lisanihi. Daklah kamu dok mampu dengan kuasa kamu, adalah nasihat. Oh ya, dok baik tu, bergaduhlah. Dosa tu tak comel, nasihat. Ya dak bakal juga nasihat. Kita tak setuju dengan apa yang dia buat. Itu makna fabi qalbi. Tiba-tiba tak tahu ikut dia. Ya, itu sambut dalam hati. Maksudnya kita tak beci. Kena beci. Nasihat kita tak bakar, kita royak, tak reti. Kita kena beci kepada perbuatan tu. Jangan beci pada batas tubuh dia. Kalau orang juru buat tu huduh, kita beci tengok dia tu apa? Huduh. Jangan, tak baik. Beci tengok dia tu apa? Itai. Tak sih dia tu. Tak ni. Beci apa dia tu? Tak mayeh. Beci apa dia tu? Judi. Kena muka nampak emas. Saya nak tengok muka dia tu. Ni. Ngaruk. Nipu ke. Utai tak bayar. Tak apa. Beci kepada kelakuan tak baik tu. Jangan beci kepada batas tubuh. Ni. Gitu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amma yatasaalun.
1: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2: Anin naba'il 'adzim.
1: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
2: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
1: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
2: Kalla sayalamun.
1: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Thumma kalla sayalamun.
1: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: Alam naj'alil ardha mihada.
1: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
2: Wal jibala awtada.
1: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
2: Wa khalaqnakum azwaja.
1: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
2: Wa ja'alna nawmakum subata.
1: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
2: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
1: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
2: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
1: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
2: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
1: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
2: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
1: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
2: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
1: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
2: Linukhrija bihi habban wa nabata.
1: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
2: Wa jannatin alfafa.
1: Dan kebun-kebun yang rindang.
2: Inna yawmal fasli kana miqata.
1: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
2: Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
1: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
2: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
1: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
2: Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba.
1: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
2: Inna jahannama kanat mirsada.
1: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
2: للطاغين مآبا.
1: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
2: لابثين فيها أحقابا.
1: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
2: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
1: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
2: Illa hamiman wa ghassaqa.
1: Selain air yang mendidih dan nanah.
2: Jazaa'an wifaqa.
1: Sebagai pembalasan yang setimpal.
2: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
1: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
2: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
1: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
2: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا.
1: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
2: حدائق وأعنابا.
1: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
2: وكواعب أترابا.
1: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
2: وكأسا دهاقا.
1: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
1: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
2: جزاء من ربك عطاء حسابا.
1: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Kena beci. Nabi kata hak beci itu dimasuk di dalam jumlah orang yang kurang iman. Adhaful iman. Dak urut, email mu. Wow, dak nasihat ada apa?

ia makan ada makan tu ke kerja kita. Misalnya ia ada akan ke kerja kita, kita ya dah. Ia makan, alhamdulillah Tuhan buka hati. Bukan sudah kita. Ya pandai-pandai pula jadi sungguh aku kan ikut pun nasihat nama pakar belaka. Ha, jadi khabar pula dah. Tuhan Allah Taala buka hati. Ha, melalui asbab-asbab lah. Mana tadi soalan awal-awal tadi masuk pak tanya selalu. Dia nak napah. Apa nama dia tanya tadi? Ah, ya tentang gini. Kak-kaknya. Ayah ya kam neng masalah. Kengen. Tidak macam kaya ba. Oh, nego ya ba. Wela kau kam keduri. Oh, wak duri kok orang nego ya ba pun. Lepas tu, rau paikin. Ah, cak tam buat abak mai. Oh, orang nego ya ba wak duri weh. Atau kita pergi makan duri tu dosa ke dok. Ha, jadi kita tahu dok kata dia buat duri tu daripada duit mana. Ha, kena cek situ dulu. Nah. Dan morning ni tokek yabah ni. Ketung gua jual. Ha. Ha, jual belaka benda-benda hok kaya pergi cari rumah jual ada cukup. Yabah ada, ketung ada, ganja ada. Mana? Mana dia buat duri. Kita pergi makan dosa ke dok. Ada lagi kak hatanya ni. Kak Sau. Ada lagi. Baik tadi apa? Dari mula-mula dia tanya di awal-awal tak? Masa kita baca kitab. Jadi soalnya masa dia buat duri tu kita pergi makan puluk dia dosa tak kita? Nah, kita kena pasti dulu nak tanya nak kata dosa atau tidak. Kena nyata dulu kata duit yang dia buat duri daripada mana? Daripada menegak air tu tak boleh lah. Tak sah lagi lah. Daripada menegak air yang haram. Menegak air yang betul tu. Nah. Kita tahu dah, kita tahu marah ni. Dia tu, dia duduk kecil bini dia. Duit dia nak pergi beli lembu dua ekor ni. Dia kata, ambil duit ni. Duit yang nego sekerak kan, nego yabah. Dia kata, ambil duit yang nego yabah tu. Ha, duit sekerak nanti kita beli berah kan. Ha, mana ada capu juga. Kalau kita tahu cerak gitu, harai kita gitu. Harai eh? Tak boleh eh? Ada pun kalau kita tak tahu cerak. Tapi dia pun bunyi lah, dia mau kecil ni, tokai besar ni. Nego ubat batuk, nego yaba, nego ketung, debu buat ada, ais buat ada kok. Macam-macam dia ni. Dia buat duri, dia buat duri ni kita tahu dia guna duit mana pasal dia pun. Bukan duit tu saja ada. Duit sako pun ada, duit buka kedai rocek pun ada. Boleh dia guna duit lain. Tu kita boleh pergi lah. Jadi, nak kata harap sangat pun, tak juga. Moga kita tak tahu. Dan tak wajib usul, tak wajib soal. Nah, kalau soal jadi masalah dah. Aku nak tanya sikit mu ni. Nak tanya lah. Nak tanya kata aku nak pergi makan buluk mu. Mu padah aku lah hari Sabtu ni. Ha tu. Mu buat buluk tu ambil duit mana pun naga ubat tu kan. Masa pun dah nak kena pergi makan buluk lah. Akan napas itu dah kerpang. Akan napas. Nah, ia tak wajib usul lah. Kalau kita tak tahu. Yo, apa ni? Yo, mingan un lew. Oh, tu. Yo, ada kerja lain dah. Kerja biar. Kalau tanya tadi kan, ke mana ni? Kaitan dengan siapa? Ni, jok kita soalan ni. Baik, itulah jawapan lebih-lebih kurang lah. Lebih kurang. Nah. Fang yu ti rayong. Cak cema. Oh, kak sauduk rayong. Rayong, ratnong, yalah. Dia duduk rayong tu. Habis weh tak ada lah. Dia tanya awal-awal tadi kan. Dia duduk rayong. Dia kena tanya awal lagi. Lalu tanya lewat tak ada nak apa di kita duduk di padang besar dia jauh. Gitulah kak. Jawabannya deh. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nama ni? Cemna. Cemna. Macam mana yang berhutang untuk buat kenduri. Ni set bergetar. Dia tanya balas mana orang ni bergetar nak buat kenduri. Tak ada masalah. Tidak ada larangan. Berkata, muna buat duri, tak boleh bergetar. Tak ada masalah, boleh bergetar. Bergetar ni bergetar kira ada gini. Jadi dalam Islam kita boleh tak bergetar? Tanya situ dulu. Boleh, ada masalah. Nah, bergetar boleh, gadar boleh. Sewa boleh. Tak ada masalah. Boleh bergetar. Soal berdasarkan malam-malam mana? Kalau orang

0: Beretek untuk nak buat duri boleh, tak ada masalah, cuma bayar hutang. Ni ada bayar gitu. Ni biar nak beretek Allah. Ha, kak nak sembah. Maknanya baik kak nak beretek tak. Ambo ninggi kecehnya. Lembek gigi, apa nama? Lembek gigi, lembut gigi, digigi lagi dari gusi, dari lidah. Anaknya susung tak kata-kata ni. Nah, susung kata-kata. Susungnya anunya kadang ada patung nah. Patung. Nah. Hari Jumaat akan berlaku kiamat. Orang yang cermat, orang yang baik tak ada seperti mana bemak. Ya lagi betul di bemak. Patung dulu. Maknanya baik ke? Asal nak putih duit. Apa beri yang boleh ke dia? Putih macam mana weh? Putih RM70,000. Nak buat beli lembu mereka. Nak pasal ting, nak gitu gini. Tak apalah, kita lepas ada buah angka ni, kita nak bayar. Hari buah angka tu betul dengan hujan. Ramai orang nak mari. Tak kelik modal, tak kelik modal. Boleh kat dengan RM30,000 lebih-lebih. Oh, sudahlah. Putih pun dah lepas. Nah. Agak ting pun dah ayah lagi. Lembu pun dah cuk lagi. Sudah. Sewa tu sewa. Dia banyak kesewa dah ni. Bayar kau nyewa gitu gini. Boleh kat dengan RM30,000. Dekat ni ada RM10,000. Putih orang RM70,000. Haa, sudah lah. Nak cari mana bayar. Tu mula liar lah. Bahasa, hei, ngana. Malaysia berat. Malaysia berat dah. Lari kaki dah. Itulah. Itu kita esok-esok ni. Nak butir ni. Kita orang panggil widai. Wiwi makan cekok panggil. Ha, aku butir ni. Aku ada harapan ni. Boleh cek. Benar. Ada kakak mah berat pak kuk ni. Ha, tanuh ada dua pintu. Ha, gitu lah. Mana kalau tak boleh bayar benda tu. Boleh kita jual bayar hutang. Itu ada apa kan. Nak butir duit orang. Kakak mah tak ada tanah duk nupai orang ai. Jadi kita kena tengok gok diri kita bae. Kalau dak mampu tak ada pun nak bayar asal bergetar mulalah. Duduk di dalam tak ada gitulah. Ha, dekat kepik sangat. Ha, itulah nak tu tu. Nah, kepik sangat. Dan ni orang tak nak kepik mana belajar bergetar lah ni. Tu ada kepik pun tak ada lah mana pun tapi dah pesing nak ikut kemahuan. Eh. Nak ikut kandak hati. Dia kan benda yang dia nak tu. Benda yang dia nak pakai-pakai duit. Tak penting. Tak penting pun. Tak perlu pun. Nak beli mah. Nak pergi jalan. Jalan pakai angin situ. Siapa aku bergetar? Tak sagi. Dia bukan wajib pergi jalan ni. Itu. Jadi. Kalau tanya hak mengenai dengan orang ni. Nak buat keduri ni. Siapa aku bergetar? Boleh tak? Boleh. Ada masalah. Nah. Cuma we ada jalan boleh bayar lah. Jangan mancing buat duri tak sedar-sedar. Mulai lembu dua ekor, khubar tiga ekor. Padah orang, ting saja kat dengan 15 hutih hari. Orang suhulah lah basah, wakil duri. Mulai khubar tiga ekor. Padah belakang dengan ayuk, dengan menteri, dengan puan mari. Apa beria tiga tahun, tak bayar-bayar lagi duit hutih masa buat duri tu. Hutih je buat duri tu tak bayar lagi. Jadi kecek demo lah bayar. Ino orang dekat hutan ni Nabi kata. Dah. Mazallah bin Nahab. Malai duka cita. Tidur tak nyeruh bagi orang yang ada hati beruk. Ha? Orang ada hati beruk. Orang panggil orang tua panggil ada gamuk. Bagi orang tak ada gamuk, dia tak kira apa dah. Dia tak kira apa dah. Asal aku boleh bertai, tak kira apa dah. Apa tak ada beruk pun. Baik. Ha, mana? Mana lagi ni? Soalan tu. Alah dah kita nak tanya dah jawab katanya. Jangan gitu. Tanya dah jawab ana dah lah ni. Salam ayah alaihi wasalam. Sobat semua hadir dia masuk dengan share tak apa kak. Kak Umi eh. Alhamdulillah terima kasih banyak-banyak yang masuk dengan share. Sepagati kepada saudara kita. Ubat apa ni? Alhamdulillah, wan ni luk saw kam lang cah klok je. Selamat, selamat. Cak Long soalan kau makan ayah main. Ya, ya, terak bubuh kat tu. Ada-ada nampak, ada-ada nak nampak gitu ni. Mana hok boleh kita tengok, tengok. Terak bubuh semula. Pop hen maksiat pakan ngiap. Ro balo long ma hai naimu ma. Nampak mak siap pakat senyap belaka. Tunggu balalah turun tak. Itu Nabi kata. Wahum qadiruna ala yunkiru fala yunkiru. Walaupun mereka itu boleh cegah, boleh nasihat, boleh sebut, boleh tegur, boleh pakat kata, pakat marah. Fala yunkiru. Pakat senyap belaka. Nah, wa iza fa'alu zalika, apabila pakat senyap belaka, dak tegah, dak kata kamu siap itu pakat dak tegah, kak dak marah. Azzaballahu al-amah wal-khasah. Azzaballahu al-khasah wal-amah. Allah akan balo habis dak kira dia. Walaupun baik juh tak juh pun, no belaka. Gitu beh. Ani. Bayar duit belanja ayah. Bayar hutang belanja. Ayah. Mana ni? Rawang Yanu. Mana ni? Tak cakap ni. Rawang Yanu. Rawang. Rawang Yanu. Hai puadai mai. Astagfirullahalazim. Jangan la ilaha illallah. Habis laki mati hok mau laki bong. Ya, siap bayar. Ni ada yang bertanya ni, boleh tak kita bubuh ubat tikus di laki kita? Jangan kak la ilaha illallah. Mana-mana duk jual ubat tikus, jangan dua. Tengok muka cik nak jual ubat tikus. Tak baik tu, hari tu. Ya tengok. Kita tak suka. Tanya gitu tak ada maksud ni. Kita pun penting juga ni tanya, kita baca soalan ni. Rawang Yanu. Aibu ada main. La hawla wala quwata illa. Tak baik dik, jangan. Blok doh. Kalau tak say, kira cara tak say. Sama ubat tikus gitu lah. Kalau tak say, misal kita tak ambuh dah, habis kita ni tak mayer lah, ngaruk lah, judi lah, bertino lah. Misal lah tu. Kita ambuh lah dia. Oh ya, aku tak email molek-molek. Kalau ada orang ngira, kira dengan orang ngira. Nah, kira-kira. Tu orang tu jihad weh. Kena. Ni ambuh dah kat abang ambuh jihad. Jihad ke orang kira gitu. Jihad tu apa abang menjadi? Tak mayer je. Dulu kau nikah baru-baru mayer. Mayer molek, jaga baik, duit weh semua. Kak laki ni main judi je, dekat judi online tu, slot tu. Judi pun dekat, ketung pun makan, maya pun kedok. Kita tak ambuh dah ji, kira lah ji. Tu. Kira dengan ji eh. Kalau ada orang kira lah. Kalau tak ada orang kira mati oh. Orang kira mati dah. Jatuh getok, masa boh tahun lepas. Mati dah orang kira. Ya tak ime. Nak. Gi kecek, mau tak ime, gi wayak kok mok tu. Apa nama bini tak email tu lah. Itu cik weh, kita nak jumpa dengan tak email sikit ni. Dah apa ni? Dah kerja sikit, kerja besar ni. Tak email klik maya zuhur tadi, ya tak email. Email weh, kita amur, kat abang kita, gini. Kau ya lagi, ha? Tak email panggil laki kita, sungguh. Duk. Itu. Hei. Ini mungkin tu, ya, atau maya apa kedok ni, duk main ketung atau main dekat judi online gitu, gini. Oh, sungguh, ha, tak email, kena ngaku, ya, tak betul ni. Ada gitu ni mu tak ambuh dah ni mu. Kira lah cek gitu gini lah. Pasal nak duduk tak boleh. Kira gitu weh. So main lah je teh ubat tikus. Betul lah ni tu. Pasal kita baca nak teh ubat tikus ni tu. Tunggu kita baca lah. Sungguh duduk ni. Jangan buat lah. Ijau lagi belak-belak itu. Tak say kira cara tak say. Main-main tu teh ubat tikus gitu. Dia nak buh baca dah. Habis laki mati. Mu laki dia. Baba inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ayah lihat peran-peran. Cuai doa hai kak doai. Puak kak tak leh. Kawan ni pun inna lillah lah weh. Allah maghfir lahu lah weh. Rupa-rupa bak tiku. Ubat tikus payah dah. Ha. Nak ubat tikus dah. Jangan buat gitu, tak baik. Masuk dia dah bunuh. Bunuh orang dah sopsah. Dah sopsah bunuh orang. Tolong betul lah kalau soalan tu tak betul lah. Tolong betul pasal kita baca gitu tu. Nah, inna Allah. Kejut eh, baca soalan. Kuat ni dadah ni. Baik tu, demo adalah ini bukan agama kita, agama lain. Dia ambil laki dia, dia bunuhlah. Nyebuhlah tujuan. Ini berlaku berita tu baik marah. Kat Aringa 2 tahun boleh tujuan. Tujuan apa? Tujuan nak akal duit. Eh, panggil apa? Ngen bamnan ni. Apa senayu kita apa? Ngen bamnan. Duit peceng tak? Duit peceng. Maksudnya laki dia ni kerja kajak eh. Duit gaji adalah bulan ni sekian-sekian-sekian. Bila laki dia peceng, duit dia masuk. Oh. Masuk bulan ni. Dia bunuh laki. Bunuh boleh tujeng. La inaha illallah. Boleh tujeng. Tujeng lah. Tujeng. Tujeng duk buah daging gerbai tu. Bukan tujeng yang kita nak makan. Tujeng yang air batu tu. Itu baik main ni. Gitu kalau ni. Hati. Itu kata Allah Ta'ala. Ula'ika kal'an'am. Manusia ni setengah-setengah. Hati perutnya macam nata. Seperti menata. Balhum adhan. Bahkan sebahagia daripada manusia ni. Bukan seperti nata. Berat ada nata lagi. Ha, jahat ada nata lagi. Oh, na'uzubillah ini. Miarau. Ini pula masalah banyak buat ini. Miarau mai hai. Itu mai hai lah. Mai yom hai wela. Hai wela lapno. Pula dah. Kau tengok molek aku ada buat tiga. Cik molek ke bah. Dia kata bini isteri rumah ni. Tak sewi kita tidur. Mana? Lepas tu tak ada tidur dah sejak hari tu. Ha. Mana tidur kat mana tu? Apa maksud tidur tu? Tidur dengan makna bersama. Maknanya ramuk tu kita kena kena kena pitah agak soalan buat ni. Lia dah soalan. Ya tu bini dia dah jam we tidur. Nyanyo bah. Pas hari dah tak tidur. Kak dengan dua ulah tengok mata biru ni. Pak pendar dah ni mata. Bukan kot tu aja main. Tak tidur makna tak boleh tidur sekali. Ha, tanya dia, apa tak boleh tidur sekali? Dia kata nak tidur sekali ke mana? Baik tak boleh maya. Ha, tak boleh lah tu. Kena dah dia tu. Baik tak boleh maya ke ni? Tiga hari lah tak boleh maya. Biasa adik tak boleh maya ni. Ujuh hari, lapan hari. Sabarlah baik. Ha, kena dia. Kita nak kata orang tidur dengan aku tak boleh. Sebab dia ada masa kita jadi lelaki ni tak boleh tidur bersama dengan isteri. Ketika-ketika dia uzur tak boleh semayal. Ini orang lelaki tu pun nak pergi semata. Nak kira dah. Maya tak boleh maya. Tak boleh kau. Dia ada pak-pak dia tak boleh. Nah. Dok dia tak uzur pun. Sehat molek. Boleh maya. Tak ada masalah. No, lepas tu. Buat mana? Dia duk sakit. Pala lutut ni sakit bohol lucu. Ha, tak boleh kau. Uzur kau pun. Walaupun dia boleh maya. Nah. Lah ini jatuh tangga kan, jatuh tangga lucu. Orang panggil pun patut cawai pohon. Cawai pohon lucu daripada daripada pohon. Jadi segelih gitu. Gim masuk dengan bomo masuk ni. Krakau masuk dah bomo ya atau kena patah ke jawab ni. Ah ha, jadi bahaya tu bomo kata kena patah tu. Ah kawai tu baru masuk pohon tak duduk dalam uzur kelik ah. Balai maak ni. Tengok orang bomo ya atau kena patah. Tak leh. Ah ha, ini tak wi lagi. Tak sehat lagi. Kena dia. Jadi kita nak kata semua bini tak bersama dengan suami. Deraka belakang. Tengok dulu. Asbab ke apa. Kadang-kadang asbab tu. Kena kot dia. Eh. Mereka ha, kata tak ada uzur ke apa. Boleh maya. Saja-saja ya. Saja-saja baru deraka. Eh. Ha, tak sebi jadi bunyi kot. Tekik deraka. Tekik deraka. Jadi pening kot balik tina pun. Tak boleh seling. Tak boleh seling raka pagi pagelak ya, ada bunyi sendik lagi dah dah gitulah bandrau keikut ken melai pikon sami don warang yabra di ticuai tang ada kok gitu jangan weh dengar weh semua kita orang tino ni lalu sakit hati beci sangat kok laki kira dengan secara molek jangan main cik tuba-tuba ubat tiku ubat tupah gitu Dia tubuh, tubuh dengan ubat tikus, ubat tupah. Jangan, tak baik. Kalau mati lelaki, dosa besar masuk di dalam kita membunuh. Dosa besar tu. Nak minta maaf siapa? Jadi, pesailah kepada kaum-kaum lelaki pagi ni. Kalau nampak pelik-pelik makan ni tu, hati-hati sikit. Dan kita tak tahu dah. Kalau tak ada soalan ni. Kalau tak ada soalan ni, kita tak berasa tak apa. Okey. Berhati-berhati. Lebih-lebih lagi kata, makan lah, bang. Makan banyak, sedap. Tu kena tak dah. Ubat tikus apa. Ubat tikus apa pagi ni. Okey, warna pelik ni. Tak pun dok gini. Sokmo-sokmo tu kok. Kena duk suruh sokmo nano. Kena duk suruh sokmo nyayu gula. Ada dua tiga kali kata, dok nanok lagi. Dok nanok lagi. Ha, kalau. Tengok hari ni nanok awal, dok kena suruh. Atau suruh makan dengan kerja-kerja. Atau makanlah, makan banyak. Ay. Pernah orang gini ni. Pernah ni. Jangan nampak akang sangat, weh. Mana kat atas? Tak nampak lagi soalan kat atas ni. Buku ke apa kat atas? Atas murni. Asal dia duduk atau tanya Umar Raindah tak nampak. Kejut kat atas weh. Nak dogok soalan ni. Nak buh buat tikus, nak tubuh laki dah pagi ni. Tak baik jahat sang mana pun laki kita, jangan buat gitu. Kira dengan secara molek. Kalau tak sedah ke apa nama, kira dengan secara. Ya ada jalan. Orang panggil pasoh. Pasoh. Apa nama cikgu? Dusi duk caro. Dusi. Tak jadi manfaat. Duit kita butir dulu lah. Bak butir adik maknya. Okay, soalan tu saja-saja cerita lah. Ya. Tunggu soalan mula. Come time dek muni ya. Soalan juga ni banyak je lah nak. Puan ban kau awrut pai lai, pai lup. Pai lup dad. Ya di jiran ni ambil kereta mari, kereta ke mutu lah dah. Ruknya boleh berdua ni mutu ke kereta tak. Kereta kok. Lepas tu mari letak lup dad tak. Letak lup dad dot phone. Nah ke apa ni? Nah ban namanya. Jatuh lah tu. Nah ban tukuan. Nah ban ke naran. Nah ke apa tu? Ke narau. Banyak yang boleh pergi manyuk nah tak. Nah ban, naran, narau. Orang nah tu. Sebab jatuh tu. Jadi kena ukar ni. Ataupun kena tambah. Tuk wan chon chin wan neng fon tuk nak wan neng tuk nak fon tuk nak nam khun kau awrut tang song kan kau pai nai ban doi thi mai dai rap anuyat ja jau khong tang dai si teng 5 wan pho nam reum rut kau au rut ok jak ban tae kha tang rut kau pai kiao kap sue chon pen ru. Kau tak mai sun, hancai wan ti song, pai kiao i jen khat, jau kong ban dey tang wa, ta ja tang rot ke cuai gan du la na. Kau le tak wa, ta mai hai tang, kau ja prajan dong Facebook, jau kong tang akut arai, kuhuku yang lain. Ada juga orang lagu ni. Orang lagu ni ni orang petinggi ni, hingga tua. Soalnya gini, uponyo. Masalahnya jireh lah. Bak jireh lah ni. Jireh orang tepi rumah. Bila berlaku hujan turun. Hujan turun nebak gini-gini. Dia pun ambil kereta. Kereta ke mutu tak tahu lah ni. Sebab dia oyak ruk. Ruk dia kereta. Kalau ruk mong say. Mutu. Tapi kalau kira khatan-khatan ni mutu ni. Sebab kereta ada jek tak. Mutu. Ni mutu dia. Mari letak dalam rumah lah. Ataupun atas rumah. Rumah jireh lah. Mari letak kereta atau mutu dua utih. Rumah-rumah lemah ni. Ada berlaku satu ketika ni. Rumah air banyak. Masuk pergi letak tak minta izin dah. Air banyak. Air banyak 4-5 hari air naik. Dia pun ambil mutu dia tu. Nah. Mari tu pel tok omoh kawan ni, dak dak minta pos patoh, hak dak royak sikit abut ne. Satu kesalahan dah tu. Kita ingatlah barang rumah orang, kawasan orang nak gitak mutu, nak gitak kereta, nak gitak lembu apa nama semua pun. Paksalah kita kena royak sepatah sebagai izin. Eh, kita nak tupai tak sini tak boleh mutu ni. Nak tupai tak sini, boleh tak mutu. Tu orang kata, oh, tak apa, tak. Oh, boleh. Dia ni, di sini ni kita boleh letak, kita boleh kata dah terjirai ni, dah kerti basah ni. Esok ni kat pagar dah. Ya ada juga orang hak kita ni, ya tak ada kerti basah, kita pun kena letak kerti basah katik. Islam kita ni bukan makna melalah dia. Tak, ya ada kat tempat-tempat kita kena, kita tunjuk, orang panggil tunjuk hak, apa ni, tunjuk kering je panggil. Tunjuk kering. Dan buat kering, kita kering katik. Allah bersuruh hak. Wa man i'tada 'alaikum fa'tadu. Aduh. Nyata ayat tu. Siapa dia buat lebih kurang dengan mu, siapa dia buat menyakit timu, fa'tadu, balas tak ya. Ha, pagar dah esok. Nak oleh teh bong lu tak dapat. Jangan buat tu contoh tu. Gura tu. Boya tolak mutu masuk lemo kita, pom boleh dua teh tu. Wa ubah. Tapi bukan suruh buat tu, contoh gura tu. Amun buat sungguh. Pagar. Ataupun tepek. Ham kerai-kerai macot rot naik ban rau. Ham ada, kut ham. Fafun ceng tamruat. Ya, itu. Wak ubat. Ya, ada ke orang yang tak kerti, kita pun kena tak kerti hati. ada ke orang yang buat odoh, kita kena odoh hati. Sama-sama odoh bagi. Gitu dah. Jadi, ia tak kerti kalau ia pandai basuh orang-orang budi ni. Kerti basuh ke di budi ni. Itu dia minta tu. Minta nak tak mutu boleh tak. Sama takut air suruh. Dengar semua ni takut-takut tu yang mutu ada duduk dengan. Ni orang sepuk dah ni. Bukan tak sewi. Tak sewi letak boleh letak. Tepat luar. Akit tak tahan numpak tinggi kan. Nak pergi selamat daripada selai. Di, boleh. Tu yang ada congok tahan mahbel. Baik-baik. Hei. Kak ni. Apa yang lah? Kak ni kata apa sayang? Ni nak tak mutu nampak air kau naik tu kat ni. Tak. Mau ya dia. Ni kalau mengikut ni, kita tak royak satunya. Satu dah royak. Memang dia dah. Masa waktu big daripada tempat letak tu. Jack tu, pergi apa? Pergi sakuk dengan tika. Apa cari sika? Tika. Sakuk maknanya cika. Tu tengok, oh cari dah lah tika rumah kita. Bawah hari yang kedua, mari tak pulak. Mari tak pulak. Awal ni, bawah mari tak pulak, ada apa lah. Muka dia, mari tak. Tak pergi tak pulak dah tu izin tu. Mari tak rumah orang, atas rumah orang. Rumah ke atas rumah ni. Kau pai naiban. Oh, dalam rumah dah. La haula wa la quwata illa. Bukan rumah, dalam rumah. Semua dalam rumah. Tak ada pergi tak. Itu pintu tak ada rumah kita. Tak kira masuk rumah tu, buka itu lebih kurang gitu. Aku dalam rumah biasanya masuk. Tak ada itu kok. Biasanya masuk pak cok mutu, pak cok kereta. Kan masuk tak atik gitu. Tak ada buka itu dah. Masuk tak dalam rumah. Masuk hok kali yang kedua ni. Sakuk pula dengan tika. Ni cari lah. Bukan belum baik nak cari. Bila cari gitu, tuan rumah pun tegur. Esok nak mari tak mutu, bukan tak leh boleh. Kena tengok katik lah. Tak boleh molek-molek. Cari dah ni tikah kita. Tuan rumah kata gitu. Bila tuan rumah kata lagu tu. Dia pun jawab. Jawab kat dia ni. Dia jawab kan? Ya kalau-kalau tak boleh tak, kita nak peracang. Oh, pun rumah tuk dia. Nak peracang. Nak peracang dalam Facebook atau orang ni tak boleh tak rumah ni. Tak boleh tak mutu ni. Kita tak mutu dia, tak boleh tak rumah dia. Tak rumah mutu kita. Nak turun dalam Facebook. Pasalnya ni. So, kata-kata, orang tua rumah tu salah dok. Hukum lagu mana dok? Allah pun, rumah kita. Kalau kita betok ni, boleh balok lah. Kita beri kemudahan bagi orang berimeh. Tekoh dia susah kalau kita tak betok mutu di rumah kita tu. Selam mutunya, bunuh, nah, rosak mutu. Kita pun mari tak rumah kita lah. Dan kita esok-esok ni pula dah pun tua rumah ni Tawar dah. Belum pada nama mari tok gitu. Mutu tu kalau tak ada mari nak tok mana mari tok rumah kita lah. Lepas tu kita buat sipir tika-tika bagi hak kita saya tu. Buat masuk dalam. Ha, baru dia mau jaga. Dan orang yang tak kerti bahasa setara mana kali pun. Kalau kita buat mudah buat no, kita buat jadi jadi baik itu. Dia malu ke? Oh ni Allah, rumah dia tu ada. Tak tahu lah. Tak mahu. Pelah aku nak gigok, aku nak gaun. Gitu tak mahu dia. Ha. Ya ada-ada asbab daripada kita tu rumah juga tu. Ha, dah bukan kita nak masuk lek kawan. Ni nama kata oh, nak masuk lek demo tu anu. No. Ya demo tu perangai tak ada, uduh perangai mari tak dak witak dah izin lepas tu nak beracang pula uduh perangai. Ya perangai lagu tu uduh. Habis kita ni wi ada go ramah tamah wi ada kemudahan. Hey abah. Mutu tu mari tak rumah kita lah nama selai tu ai nampak kau naik tu ha tu dulu. Baru dia berasa malunya kok kak tu. Nah. Malu eh tak apalah kita kita mah dia. Kita dengan malu panggil isah diri. Oh ya jaga barang kita. Tak dengar kerencai dengan malu tak ada nak tak ada kita nak nak gi mitok ya tawa dulu. Ha ni tak tawa. Nak mitok dak gamuk. Ai kau naik kau aku kita dulu selamat mutu ku. Ha bila kita gak lebih kurang lalu. Gitu dah weh. Ha gitu dah lebih-lebih kurang. Puying ti tam ja wang ya bua nu sami meki UK sopo nai bayi check nai. Ya tanya hukum apa tu. Ha ya tanya hukum, tanya hukum. Lari dah moknya kat tu. Tubik dulu aku tanya pak aku nak tahu aku lari dulu. Cik sopo dah ni. Aduh. Aku gak sungguh soal dia soal-soal. Ha tak ubat iku. Ban rau kei ket kin mua lai pi kon. Oh ni hau ni hau ni hau ni. Itulah jawabnya kepada apa nama? Kak ni, Kak Muni. Katanya orang mari taruh mak masalah umuh lah, umuh taruh mutu sipe tu kira ni kena jaga kena jaga jiran ni. Sensitif benar bak jiran dia. Orang tepi umuh lah. Sensitif. Sabik Nabi kata, mu nak buat umuh, mu kena tengok dulu orang tepi umuh. Ha. Umuh dah buat lagi, kena tengok dulu. Aljar qabladdar. Jiran tu peran ban. Konsang ban. Lihat peran ban dulu. Ha. Ada penting you. Kadang-kadang hok masalah masalah duk tubik dalam kerajaan hong kerasa banyak uku jire buku kereta cok nampak lebih soro bose tahu sapoh oh kena jire hok hok dok erti lah hok dok gamuk kita panggil ne hok dok timbe rasa duh akik palo itu nak tidur ko satu ko dua gunggang gunggang anu ngak kerja ngapo lo ha. Ada tak esen tu? Ada. Tegak kita nak royak masalah. Royak dah hari ni sekali. Dah ubah. Royak sampai dua kali. Ya jadi gunanya lah. Royak apa tiga kali. Ha? Mula nak balah. Aduh, aduh pergi mari. Aduh pergi. Ha tu. Ha. Itulah kena kira baik ni. Nabi SAW. Malaikat Jibril turun bi berapa kali pesan tentang dengan jireh. Jaga baik jireh. Jaga baik. Siapa Nabi rasa kalau lah main pesan acak-acak ni seolah kata kalau aku mati, aku meninggal ni. Supaya kata jireh boleh hakis aku. Oh, gitu lalu. Ha. Ha. Jaga baik. Ya, ya. Darah kata nalak kau riak gua tambun dai tot. Aduh. Oh ya gajo ni darah pun. Oh ya gajo yang main dulu dah. Eh, apa nama? Kerok cik siok. Oh ya gajo. Oh ya gajo masuk-masuk dululah. Lalu nak ada lah. Oh ya gajo tak. Ha, kerok cik si. Oh ya itu. Oh ya gajo kecil gitu. Ayuh kunti sang ban. Lepas tu? Maye. Maye ke mana? Baye. Kunti sang ban, baye ban kau, rua ban rau. Apa tu? Laye ke baye kak? Baye tak. Baye ban kau, rua ban rau. Hukum baik nai. Kau hai rau tam cai. Rok kau sang sik lew. Laye, laye. Ha, laye. bukan bayar layar. Jadi dia buat umrah, kalau dia layar umrah tu masuk di dalam pagar kita. Mana masuk kek lah kalau kita kiranya. Jadi lagu mana hukum? Lah mana hukum? Kita yang ada dia dek tu bel layar umrah bel ni masuk lekek kita ni kalau kira masuk dalam penti kita. Nah, kita yang ada dia. Lepas tu dia awak klik tamcai. Sebab awak sudah dah. Sikit lagi kalau masuk dengan aku. Kira nak. Kuano itu masuk dengan aku ni. Kuano itu nak. Malaikat tu tamcai. Dah suka. Ingat tak aku? Membak hipik tanah orang ni. Nabi sebut di dalam hadis, man akhaza shibran minal ardi zulma. Barang siapa yang ambil tanah orang, walaupun sejekar daripada tanah orang dengan secara tak betul. Zulman-zulman ni tak betul. Nah, akhaza ni hipik. Hipik sama ada kita pergi ahli tara, atau kita pergi atas. Sutuh di atas ni masuk lekit demo. Tu masuk lah hipik kat tu. Ya gini. Bila sebut kata tanah kita bukan tanah di atas ni kak. Tujuh lapis di bawah. Naik ke atas sampai tujuh lapis langit. Itulah maksudnya. Ruang di atas tu. Bukit kita kak. Ha, kalau kata ruang di atas ni tak bila kaki. Sedap ha. Kawai buat rumah tiga lapis. Kawai di bawah-bawah di bawah ni. Taruh kita naik. Sampai di atas ni kita buat nambah ni sikit. Ha, masuk lekit demo. Sedap lagu tu. Tak hal kena buat tak? Kita tanya kot mai hak dunia ni pun salah dah. Tanya hak kot mai, kalau kita naik jarak ni patut masuk lekit orang, okay? Tak boleh. Kek kita kan? Tu hak dunia, hak agama dah kena cek lagi, agama lebih hadir pada dunia lagi. Tak boleh. Hukum dia bila kata orang ni hipik tanah. Walaupun orang ruwet atas yang dapat ke langit, tak boleh. Kalau dak dapat izin daripada antue ampunya tanah tu, tuai ampunya dak redha lah. Kau dak jang pada mana-mana mu kena sipel layar tak mu. Ni masuk lekek mu. Kalau dak tuai dak redha, orang tuai umur sat ni dibilai kata dia hipik tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata manik tata'a shibran minal ardi zulma, siapa dia gi ambil hipik tanah orang walaupun sejekar sikit ya ambil. Masuk layar tu sejekar ya. Allah akan ambil tanah itu tujuh lapis yang hipik tu. Tujuh lapis yang ambil sejekar tu. Disakuk tekuk nerak di dalam neraka hari akhirat sana. Ingat-ingat. Bak tanah ni jangan. Dia mari tomok pelik kalau bak tanah. Eh, sikit ya. Tu saya tak tahu. Ha, dia mari tomok. Setel pula dah bisik. Dia tahu. Buat lah, buat. Mungkin ni kan ni. Mereka kata, oh, necang buat tu. Nak buat anu, kita tak salah necang tu. Kita tak royak dah necang. Necang tak boleh. Gini. Kak royak kepada tuwe umur. Gini lah, kak weh. Sudah tak kira. Kalau kita tak reda, dia mau pilih. Learning, dia mau serenuk. Sehari dua, dari dunia. Akhirat, dia mau dari neraka. Sebab kita tak reda. Ya, baik. Orang dulu takut nak masuk ke sana, orang. Awalah, orang learning tak pun nak kerti mana. Ke, email, kurek, ke lagu mana. Mudah-mudah. Ya. Ha, tengok. Tu hukum dia. Ni dengar ada ni. Tu weh awak rumah ni. Pagi ni kita pergi doyak hukum hak kita. Nama kita. Pandai ayah mendak. Tak bukan masalah pandai. Hukum hak Allah. Hukum hak Rasulullah. Hukum hak mana. Hukum hak agama Allah. Tak ada. Ya? Nabi kata siapa dia pergi ambil hipik tanah orang sejekar dengan secara tak betul. Tu weh ampunya dok jam dok reda. Akhirat Allah akan sakuk tanah yang ambil sejekar tu. Tujuh lapis tanah disakuk di dalam koknya. Menerak di dalam dengan kok Allah. Dah. Allahu Rabbi. Tapi gitulah orang habis sini tak takut ya dah ramai. Ceng teh sabang kak. Nah, teh sabang ke ataupun oboto ke ya, ya ada bab dia umur ni. Kalau bab masuk dalam kek orang, ha, boleh kita adu. Ha? Ha, ambil duit harga perak adu tu. Buat tambah kereta pula dah sutih masuk teh kak. Adu boleh 500 ribu, boleh setih kereta kabak mudah-mudah. Tak kabak paruloi. Masuk leting setiap. Wak ubat orang lagi. Hajar orang. Rapat royak kenapa wak main-main. Dah undai dunia boleh kita bakar. Kalau dia mahu saya bakar undai akhirat agak. Nah, ya boleh. Seat yang kita ada. Ya ada cendut, ada kit, ada belakang-belakang. Dah. Kalau kita pergi wrong rian lah. Sama ada di Tesabang, di Oboto, Kerong Tiding. Ya naik ada hak kita kit mana kit mana. Dia ada GPS belakang lah ni. Eh, you nak buat alasan tu. Oh, wak anu, wak sudah dah. Buat lebih kurang gitu. Ha, tak apa, kita pergi hadu. Dia kata orang Reno itu lalu kat siapa hadu, siapa form. Oh, guano hadu dah. Buat gitu, Atik. Saya panggil sutis orang. Okay. Ya, dah kau. Depan lima buat mudah dengan kita, kita buat mudah. Atik, lima buat payah, kita buat payah. Kita. Mana? Ada lah, saya panggil sutis-sutis orang. Okay, tak? Tak Taufan. Eh, mana? Puan Taufan. Tak Taufan, tak Taufan, Taufan. Apa nama panggil tu? Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, sedara dan sedari. Ramuan dah, weh. Ada 3 minit lagi kita wadu. Alih banyak sangat dah. Tamcai kola kerang dunia akhirat. Gitu dah. Teh, ni teh dah. Teh konti pen kru. Pula dah. Ta ni saya bab ni, ia cak kupik lek cuma. Kata kau kru, aduh. Terasa hati kru. Jangan kata gitu, bukan semuanya. Ya kita tak suka gok borong habis tu dia mewahi kau main mai cai tang mok. Dan kita jaga awal-awal. Sebahagia kita sebut setengah daripadanya di antaranya. Ya mai cai tang mok lah tu bila sebut itu tu. Ta kon ti pen kru. Ta ni sai bab ni, galulah perangai lagu ni. Yo cak kupik lek cuma. Kong yo yang dia. ของคนอื่นช่างมังยอไม่สนใจแล้วแหละนะกิตูละมิตูบุเกสอะไรตัวอิตูชิริโตดิกิตูน่าสุดจับปูไม่ต้องเลยกิตูน่าสุดจับปูไม่ต้องเลยมาอยู่บ้านคนเดียวอนุญาตให้ตั้งหน้าบ้านวันไม่มีคนอยู่บ้านเรื่องเลยเกิดขึ้นจะให้เอารถออกเกรงใจ น้ำหน้าบ้านยังเยอะอยู่เสื้อนั้นเป็นเสื้อพื้นครับผมโอ้เสื้อนี่ติดกันละมาสั่งแล้วได้ดีเสร็จสาระสลามัยยะวะลัยกุมุสสลามรอตุลลอฮ์บารกาตุเบ้เอนอกจุกแล้วตัวเบ้เอมากินนอกจุกแล้วนะtak ada cerita kita siar jamin hari tu juga mana dadu mari. Baiklah. Ada cerita siar kita sarapung caruni yang itu nak. Kalau dadu timbul mana nak habis. Nak ratri sawak lah. Nak cuk baribung dah. Ya kru apa ni? Ya kru dua tak sami siar ciwik mati pula lagi. Cak aku mati mana tu lagi saya kira ni. Apa kak siya cuit? Ya guru. Bekno ni. Soal dia pun tak jelas. Agak ni. Macam soal dia mana. Ya guru dua. Jadi nak tahu kata maknya. Tanya malik kak. Tanya malik. Jadi. Sami siya cuit. Rau. Apa ni? Rau cak hom. Dah mai. Oh, you nak tahu kata bila laki mati. Nak cium boleh tak? Baru nak cium. Cium kau hidup ni, bah. You nak cium kau mati. Basuh semua. Saya boleh. Boleh-boleh ada masalah. Itulah tadi kita cium. Takut batak air maya. Ada batak air maya orang mati. Batak air maya orang hidup. Ya. Nak tak? Nyanyo kau orang tino. Bawa orang tino nak cium. Hei, jangan. Ambil amaya dah ni. Mayak ambil amaya dah. Bini tak boleh cium. Tagi bata amaya. Tak bata amaya mayak dah. Mata amaya bini je. Kalau bini ada lah. Boleh lah cium lah. Boleh cium. Jangan komeh lah. Malu kau ke. Dia nak cium masa mati. Cium lo ni lah. Lo ni kata nak cium tak boleh. Yang my way. Sakau kau down. Bau pepinai jeruk. Kata. Bau pepaya pinai, hapok pengai, masa apa, dia kata. Bawa kata mani, jadi mayak ni, orang boh dok, bau sedak ki. Baru nak cium. Tak ada dah, kak weh. Mi ciwit, hom talok, kak. Yalah weh. Dia malah nak berkata kak. Dah kau hidup pun cium kak, cium semua. Apa kak, terima kasih. Duk royak ni, fuk ni. Oh, fuk Singapura ni. Tak nak cium mana laki dia, fuk ni. Fuk Mexico. Dia nak cium piyak mati je. Ada pun kak kita dah atas ni. Noh, wayak buat Singapura, Mexico. Colorado tu. Fuak tu fuak dok cium anak lelaki habis kita menasihat tu. Terasa hati, siapa kata kat aku ya. Siapa kata kat aku ya. Dok ada pergi kata kat Kak orang lain. Jawab tu. Jadi jangan with them matilah. Nak cium kau mati kau jadi banyak dah. Eh? Lani cium dah. nak pergi kano cium. Malam-malam nak tidur cium. Ana, tanda kasih, tanda saya. Reh. Ni dok dah ni. Ya tu dok lalu dah nak cium dah ni wei macam mai kano. Jaga saja dah. masa dia lama dah ke. Kita boleh buat belajar eh. Lama dah be kita duduk dua orang bare. Abah tahu lama dah apa tahu dah be. 34 tahun dah kita duduk dua orang. Abah tahu yalah dah. Naik karak habis dah muka bel. Dah jagaklah kau. Karaklah kau dah. Naik karak ada dengan torang, ada dengan macam-macam gigi pun tak ada dah. Ah gitulah. Anda kata kita duduk lama dah. Salam ayah wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mikrob kruaneng. Kau cama serot kong rau. Aku pun tak tahu ni. Rau sum kuan kai hai kap kau meh. Ada kot soalan ni. Ada dah satu keluarga tu nak mari beli kereta dengan kita. Sepatut tak kita jual kereta ke dia? Rok ngen kong kau puapan kap ya septi. Sebab dari antaranya kerja area ni, duit yang ada mari beli kereta ni ada kaitan dengan bak dadah. Yaba, ganjo, air ketung. Jadi nak tahu hukum lagu mana? Cuai atibai ke kunti mi kuam runo yang rau doi. Lek puan-puan tirap fang tukun. Wassalam. Tolong beri huraya sikit kepada kita ni. Sebab kita tak tahu ni. Orang okay, mari nak beli kereta, mari nak beli ni kata kereta kedara cek. Orang okay, nak mari beli berah. Nak mari beli barang-barang kita, orang okay, jual ke cok ke nyaku ke baju ke. Orang okay, ni, yang nego ya apa ni? Yang nego ketung ni, lagu mana kita nak jual kereta, jual berah, jual apa? Gini, kita ni kalulah karoh kita beri sebagaimana pertolongnya. Dia sama ada bentuk jual ke, beri ke apa nama. Kalau kita tahu cerak-cerak dia nak guna ni untuk nak buat benda haram, buat maksiat, buat deraka. Kalau kita tahu, maksud itu baru tak boleh. Itu masuk dalam dilarang Allah. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kamu sokong menyokong tolong-menolong atas perkara ismi wal udwan. Ada pun kalau kita tak tahu, wajib tak kena tanya. Tak wajib. Tak wajib tanya. Bukan semua mari nak beli kereta di tank kita. Baik-baik. Duit abang mari beli kereta tank ni, abang nego yabar tak? Ah, ya lagu tu. Tak kena buat kerja apa? Tak wajib usul. Tak wajib tanya. Kalau wajib tanya, susah tak kita? Susah. Pun orang namai mutu kau. Orang namai mutu, namai kereta nak pergi hantar orang situ sini. Ada orang nak pergi rata-rata. Ni nak kita sembah. Orang ni nak klik rumah. Orang tu nak pergi di kedai kucing. Apa ni nak buat ibu kucing raik. Kawan ni nak damai mutu nak masuk cok pasport. Orang ni nak pergi di akoko. Orang ni nak pergi diskotek. Orang ni nak pergi minum arak. Kita tak tahu dia mau nak pergi kano. Ya nak? Cuma kita atas nak pergi kano ni atau nak pergi situ. Atas situ sudah. Dah ojik kita tanya nak pergi sini nak minum arak. Hanya. Ha, kalau kita tahu kata orang kak, pergi atas situ start, pergi atas situ start, kita nak pergi pak diskotik, kita nak minum arak, nak buat dosa, nak zina. Apa betul tak? Boleh pergi atas. Tak boleh tolong. Ha, sumpah juga kita nak beli kereta King bay ni. Itu kereta King Hot Jihon ni boleh tahu banyak, ya bah. Ha, apa tak boleh jual. Ada pun yang mari nak beli kereta, ya oya, tak gitu? Tak oya, nak beli kereta lah. Kereta kabak, kereta King. Habis lah, tak oya, ojik, tak kita tanya. Tak ojik. Itulah kita tahu kata dia duk nego. Oh tu suku. Suku lah tu. Islam bukan agama susah. Bukan agama payah basuh. Tanpa kena cik laik pagi tu lalu. Dok, kita tahu kata ni tokai yabar ni. Nah, tu yang mari beli tak tahu duit mana tak tahu. Kalau kita seka gitu lah. Kalau kita rasa tak sedap atau saya jual. Kalau kata orang tak apalah. Kita mungkin dia beli daripada duit dia jual kebun toh maknya. Jual tak ada masalah. Tapi ingat tak wajib usul. Maksud usul tak wajib kita sop suan. Tak wajib kita kena tanya mung duit mana, duit gapo, menego apa tak wajib tanya. Dia mau nak mari jual lah. Dia mau nak beli. Itu lah. Kalau main duk kena tanya gitu, tak kena buat kerja gapo kita. Nak balik akan napa dulu belum ada nak jual. Dia ada duit, dia nak pergi beli kereta kita. Dia mau nego tak? Kerpa, backhand ada. Okay, no, main cerita apa gitu kita tanya. Ah, muka mak aku ni jahat sangat kan. Muka mak aku ni aku ni teruk sangat. Boleh buku, boleh nyakit beri. Gitu lah. Jawab sebagai soalan tutup dah. Oleh itu, pagi ni, nah, setakat ni lah dulu saja. Terima kasih semua. Atas segala perhatian. Nah, yang berkongsi bersama pagi ni melalui like, komen, share. Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak yang ucapkan selamat. Nah, selamat pagi beri salam. Nah, dan demikianlah juga tak lupa kepada saudara-saudara kita yang selalu doon melalui nombor akaun di sebelah bawah tu 01-879-1208 sebagai nak sanap senun, nak bantu. Nah, bukan hak-hak pondok tu. Ini fan page bang, fan page. Hak pondok ni lah ni kita ada buka back slow-slow. Buka hari Jumaat, nak malam Jumaat supaya kita nak ambil kelebihan hari. Sebab kita pun duk tunggu juga, tunggu mula nak turun sejik. Tapi lah ni duk buat dah pondok lebih-lebih kurang, duk pakai kot lah Ramadan ni. Tapi nak pakai hak stok hak besar ni untuk nak buat masjid. Lalu tu boleh tu ada kot dah tapi tak ada banyak mana lagi. Cuma buka baik rerai nanti kita mula turun masjid tu. InsyaAllah kita akan buka dengan secara sepenuh-penuhnya. Nah, lalu ni kita buka hari Sabtu. Apa ni? Malam Jumaat gitulah. InsyaAllah mudah-mudahan kebaikan yang selalu saudara-saudari kita duk bantu-membantu, tolong-menolong akan jadikan asbab-asbab kita dapat barakat di dalam hidup. Harta barakat melipah ruah dalam bak rezeki. InsyaAllah mudah-mudahan. Pagi ni setakat ni saja. Akhir kali dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna 'arifina billah, Allahumma ja'alna mu'minin, Allahumma barik 'ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah, Allahumma ja'al akhira kalamna la ilaha illallah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. أستغفر الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

0: Dan jika mereka mendustakan engkau, setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya, setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.